0: Pusing, ngantuk, gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Ini spesial buat kamu yang gubal gabel ya. Bal gabel. Itu kan bal gabel itu daging. Daging di sapi kan gubal gabel, itu banyak lemak sebenarnya. Oke, tapi kalau ngomongin masalah daging, kita mau ngasih tahu dulu kalau di atas daging itu pasti ada kulit kan?
1: Betul.
2: Iya dong.
0: Nah, kulit ini yang harus kita
2: rawat, jaga.
0: Yang bisa kulit kita jadi lembab, menghidrasi kulit, bisa bikin kulit licin biar lalat terpleset. Satu jawaban yang paling penting adalah pergunakan sanga-sanga body lotion. Itu aja udah.
2: Betul.
0: Ada dua versi ya.
2: Lavender sama apa sih, Jo? Lupa. Jasmine ya, Jo.
0: Jasmine.
2: Body lotion.
0: Yang biru yang hijau sama yang pink kan?
2: Iya, itu teh lavender sama apa?
0: Ya pokoknya itu deh, pokoknya semuanya harium.
2: Enak.
0: Enak banget.
2: Wanginya tuh menenangkan.
0: Jadi silakan sekali lagi, gimana Wong Irfan dapetin body lotion? Udah di Fox aja. Mm-mm. Fox Radio, kalau enggak di Kimia Farma.
2: Betul, cari di situ dah pokoknya.
0: Gampang.
2: Ya.
0: Yaks.
2: Oke, kita bacain dulu komentar-komentar dari netizen kita, yang mana nih?
0: Ada di Baskom. Yang mana, Jo?
2: Bas komentar.
1: Itu dulu WhatsApp dulu, WhatsApp.
0: Oh, ada WhatsApp. Oh, Ari Didu, WhatsApp Umang. Ari Didu, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pagi Ari. Fox, Wawa, Budisa, Om Jo. Pingin lagunya Aliyah yang Romeo Must Die. Itu lagu soundtracknya. Udah, dibetulin belum? Belum ya?
1: Yang Try Again, Try Again.
0: Try salam again buat penyiar Fox, pendengar Fox, sing sarehat. Amin.
2: Amin.
0: Singgar dan miliknya. Amin.
2: Amin.
0: Paling Kang Ari juga begitu ya. Hatur nuhun Kang Ari. Salam buat Sadam.
2: Doa untuk Kang Ari sekeluarga juga.
0: Siap.
2: Abis Kang Ari Didu, ada juga Kang Doni.
0: Wih, Doni di Karasak, Karasak. Ini pasti.
2: Selamat siaran pagi Bandung, Fox
0: Selamat
2: Radio,
0: pagi.
2: Awong Disha, Jojo, dan kru dari Doni di Karasak, Soekarno-Hatta. Kirim sapanya untuk semua kru Fox.
0: Aman, Kang.
2: Dan semua pendengar Fox, request lagunya Pink yang Try atau Sia, Chandelier, Bon Jovi, Have a Nice Day, Duran-Duran, White. Apa ini duran-duran level 41? Pokoknya ada 5 tuh kita nanti pilihin deh.
0: Level 41. Ada juga some 41, level 42.
2: Level 42. Iya, salah aku baca.
0: Oke. Okay.
2: Level 42.
0: Siap.
2: Lesson in Love.
0: Nanti kita ya akan cek satu persatu apakah nanti yang akan keluar kita kocok dulu lagu apa yang keluar. Karena kalau udah dikocok itu kadang-kadang suka sakit.
2: Iya gitu.
0: Kalau kocokannya enggak keluar.
2: Arisan.
0: Iya. Bener, ya Jo ya?
1: Iya.
0: Kalau kering. Jadi biasanya pakai ini, pakai body lotion.
1: Betul.
0: Kan biar licin. Pantes
2: abang tiap bulan beli body lotion mulu. Kedinon.
0: Iya sih. Tapi jangan terlalu banyak dikocok, Dis.
1: Kenapa?
0: Cilin.
2: Emang iya.
0: Ya kan arisan kalau udah semakin 30,
2: oh iya,
0: semakin dikocok makin kecil.
2: Iya, makin kecil. Jadi sebulan sekali aja cukup.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, kadang-kadang ada yang sebulan sekali itu ada yang menangnya 2 kan.
1: Betul,
0: jadi semakin banyak tuh.
2: Iya.
0: Makin kecil akhirnya.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Bisa aja nih.
0: Dia mana bahas komen?
2: Mana nih bahas komentar apa kita?
1: Yang dari Fox tuh, di DM dari Fox.
0: Oh, mau yang dari BGN enggak? Oh, ini ya. Dari Fox Radio. Ini yang mana, Jo? Yang bawah.
1: Sapi ya.
0: Yang sawo
1: Jajar
0: dari farm. Sawo Jajar.
2: Ada sapi ya?
0: Ada sapi lepas nih mau disembeli. Sapinya terus terus lari, terus dikejar-kejar sama si orang, enggak kena-kena, Jo. Dan akhirnya iya.
2: Masuk ke truk ya akhirnya.
0: Masuk
2: ya.
0: Ke truk. Ya maksudnya mau dimasukin ke truk. Dan inilah.
2: Oh, emang mau dimasukin ke truk.
0: Iya, dikejar-kejar.
2: Oh, kirain.
0: Gitu.
2: Tapi ya ini netizen bener fokus aja ya. Kan yang ngejar-ngejarnya teh pakai sambil ngerokok ya, tetap aja rokok nanti di mulut. Lomba mempertahankan rokok di mulut ini macam.
0: Rokok yang menguatkan dan menenangkan para laki katanya.
2: Yang jadi pertanyaan, sedal apa yang beliau pakai? Sangat kokoh sekali ini dua orang ini sudah.
0: Rokok aman, aman.
2: Ada juga yang bilang
0: udut 3.000, sapi 20 juta, apapun yang terjadi udut jangan sampai lepas.
2: Bingung sapinya yang mana aja, karena dua-duanya teh gacor juga larinya ya.
0: Iya, makanya. Dan itu ini ya, stabil aja ya.
1: Sih, betul.
0: Soalnya dia pakai sendal loh.
1: Iya.
0: Bisa aja dia kan,
2: oh iya,
0: tergusur,
2: ya?
0: Terpleset atau ketarik sama sapi kan kusur. Tenaganya gede banget. Iya, bener.
2: Ada lagi, mana bentar.
0: Ini bingung nih, sapinya yang mana ya katanya. Lepaskan heula tuh Pak Udutna sana.
2: Malah jogging sana. Terus ada juga
0: ini nih yang namanya kecelakaan kerja katanya.
2: Aduh, capek banget ketawain Idul Adha kor, cenah.
0: Asal rokok masih di bibir aman ya, Pak, dibilang begitu.
2: Terus ada juga yang bilang.
0: Ini ada yang bilang nih sapinya nih katanya nih.
2: Apa?
0: Jangan, Pak, jangan lakukan kepada kami, Pak, ataupun kepada saya belum kawin, Pak.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Asti.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good.
0: Ini masuk di plesetan nih.
2: Ada iya satu dong. Dulu.
0: Oh, iya. Ada satu dulu. Oke. Okay.
1: Tadi aku dulu ya, sebentar. Ya, sebentar.
2: Ada.
1: Oh, Kang Henaro. Assalamualaikum.
2: Garut,
1: pagi
2: Garut,
1: Akang
2: ya.
1: Tete.
0: Henaro Garut kan?
2: Garut.
0: Oke.
1: Selamat pagi, selamat aktivitas. Paginya semangat. Semangat juga buat Kang Henaro ya.
0: Thank you, Kang.
1: Coba meningkatkan aja, jangan terlalu berlebihan makan daging kurban. Kelebihan ntar kolesterol naik, Kang.
0: Bener.
1: Tapi bikin si Jo.
0: Bikin si Joni.
1: Mama perang. Ya.
0: Itu mah jangan yang itu sapi, harusnya yang domba. Kalau domba sama kambing mungkin mamprang si Joninya.
2: Joni siapa?
0: Joni Deep. Bukan Joni Depp ya, Joni Deep.
1: Request lagunya dari Coldplay, apa aja salamnya buat kaum muslim muslimat, selamat hari raya kurban.
0: Terima kasih, hatur nuhun.
1: Semoga berkah. Dan untuk istriku yang lagi sibuk nusukan daging buat sate buat ram di saung tar siang. Aduh, cina. Ih, enggak habis-habis nih ya kemarin.
0: Di saung.
1: Maksudnya
0: di seru aja siang nanti di saung ketemu sama keluarga. Aduh, enak banget . Nanti di saung.
1: Iya benar, bentar aku ke distrik sama DM. Ya di saung terus.
0: Dia jangan curiga nih. Dek, kalau DM ya bukan.
1: Jadi aku ketawa padahal tadi kan enggak lucu ya.
0: Sebentar. Kalau DM yang kaleng-kaleng kayaknya enggak waro deh. Betul. Tapi ini DM kayaknya DM dari Bapak Dadan sebagai ketua BGN ini mungkin ya. Mau ngajak kerja sama kayaknya.
1: Oke. Lanjut ya. Salam buat kaum-kaum udah. Dan untuk istriku. Aduh. Dan untuk istriku yang lagi sibuk. Oh, udah ya.
2: Udah.
0: Tuh. Enggak fokus ya. Semakin seneng
1: deh. Spesial buat Kang Uwong, cenah.
0: Uwong. Wow.
1: Teteh dan operator sehat selalu. Siap. Thank you atuh nuhun. Selamat nusukan daging, Kang.
0: Kang, selamat bersate ria, Kang.
1: Seru ya di saung botram.
0: Kebayang. Ada enggak sekarang yang pagi-pagi nyate terus kebanyakan dagingnya teh. Satenya sate sapi. Terus bumbunya bumbu kacang. Ada yang kelebihan enggak? Kalau kelebihan kirim sini.
1: Dong. Ya kan? Kemarin betul. Di kantor ini enggak sih bakar-bakaran?
0: Enggak ada.
1: Enggak dapat.
0: Bakar ijazah di kantor. Sama bakar hati, sama bakar jenggot. Oke, kita pamit ya.
1: Enggak dong. Kita main plesetan. Ayo ini. Siapa namanya? Kang Ramdut, Kang Nungki.
0: Nungki, terus Eko, Tulang.
1: Kang Adenur.
0: Siapa? Bunai. Ade dari VMA.
1: Iya.
0: Kita ngomongin tentang masalah plesetan hari ini berhubungan dengan kurban.
1: Oke.
0: Kurban.
1: Apa ya?
0: Kurban.
1: Aku tahu, aku udah dapat nih mas susah. Sok. Cuman satu.
0: Naon?
1: Kita tentunya kurban itu ya, tentunya kita melakukan yang namanya sembelih hewan kurban.
0: Sembelih.
1: Aduh, aku sembelih nih enggak bingung.
0: Sembelih manyanya tuh. Sembelih. Neng ada. Sembelih penyanyi.
2: Nenya
0: 420.
2: Sembilu.
0: Terima kasih. Ayo sembelih.
1: Bisa euy. Sembelih.
2: Sembelih.
0: Sembelih lado.
1: Bisa tuh.
0: Sembelih. Ayo, Jo.
2: Sembelih. Iya, aku sembelih sama
1: Sembelih. Bagus.
2: Hatinya ya. Sangat sembelih.
0: Hatiku sedih. Sama sedih.
1: Benar.
0: Ya, oh, yang benar dong. Mau itu mau yang lain. Aku itu sangat sembelih.
2: Bersedih.
0: Sembelih itu bersedih. Oke, hatiku sangat bersedih. Ya.
2: Oke, Pak Irwan.
0: Ada lagi?
1: Lanjut dulu.
0: Ada lagi?
2: Belum.
1: Lanjut.
0: Sembelih ya?
1: Udah.
0: Kurban itu kan harus
1: apa?
0: Kalau misalnya menyembelih kurban itu kan harus pakai golok ya.
1: Aduh. Oh iya.
0: Golok apa tuh? Mie golok.
1: Godok.
0: Mie betul. Ada
1: bisa.
0: Dua.
2: Mie kocok iya, kan?
0: Mie kocok betul.
1: Oh, mie
0: godok. Ayo golok.
1: Udah godok ya.
0: Golok.
1: Ya golok. Nah. Jadi godok kan? Mie godok.
0: Mau godok mau kocok boleh.
1: Iya. Oh golok. Lagi kalau gitu golok ya.
0: Golok.
1: Ah, golok lu.
0: Ah, gogok, maksud gogok nih, gogok.
2: Enggak boleh. Golok.
1: Pintar.
0: Bener.
2: Golok.
0: Pasti golok ada golok, ada kadir.
2: Doyok.
0: Ayo, Jo.
1: Golok. Aku bisa.
0: Golok. Jujur dulu tuh.
1: Besok aja dulu.
2: Golok. golok. Apa ya golok? Ya
0: apa dis?
1: Kalau Asep tuh main wayang golok.
2: Golek, bener.
0: Asep Sunanda Sunaria almarhum.
2: Golok,
0: bener.
2: Golok.
0: Golok.
2: Golok mah suka ada di ayam.
0: Apa? Tembolok,
1: tembolok. Oh, tembolok.
0: Golok mah awas anjing golok.
1: Galak.
2: Kang Ujang,
0: apa nih?
1: Eh, Kang Ujang masuk.
0: Ikut yang mana Kang Ujang?
2: Beli itu habis 8
0: 9
2: bener.
1: Oh, iya.
0: bener
2: tulang pikiran, tulang
1: apa nih? Masuk tulang
2: 95 daerah Sukajadi
0: Cimbuluit meren
2: Sukajadi
1: Sukagali
0: Sukagali
1: oh bener
2: golok mah korengan cenah.
0: Hah?
2: Golok mah korengan.
0: Golok korengan
1: apa?
2: Suka luka di bekas atau luka mau sembuh di kulit.
0: Hah? Golok? Apa?
2: Borok.
1: Oh iya, bener. Golok, borok, bisa. Borok,
0: bisa. Oke.
2: Okay. Next, dia, golok. Golok udah belum?
0: Udah dia.
1: Udah main golok.
2: Oh, golok ya?
0: Main golok.
1: Lanjut.
2: Kalau kurban itu kan biasanya nyate ya?
1: Iya.
2: Nyate pakai arang.
1: Arang. Oke. Okay.
0: Arang.
2: Arang. Aduh, tepok arang.
1: Tarang. Arang maklum ya.
0: Arang. Arang mah itu istrinya suaminya Asanti.
1: Anak.
0: Arang Hermansa.
1: Arang Hermansa.
0: Arang.
1: Wah, dia berkelahi bawa arang.
0: Parang. Pasti di apa namanya di atas mulutnya ada arang tuh.
2: Karang.
0: Ayo,
2: arang mah temannya Isa.
1: Hah?
2: Arang ateng.
0: Ateng arang. Arang temannya Iska, arang. Ateng. Itu ateng. Ayan.
1: Coba ya. Ayo arang.
0: Sok.
2: Tulang.
1: Apa?
2: Arang. Awas anjing arang.
0: Anjing galak.
1: Galak. Ayo we galak kabeh.
0: Ayo, sok. Yan. Kamu aja duluan.
3: Berhubungan
0: dengan kurban.
3: Kan kurban itu ada kurban sapi, kurban domba, pasti dia mengeluarkan darah.
1: Darah.
0: Sok darah.
3: Kamu jangan marah-marah. Darah.
1: Coba disebutkan ah. Kamu jangan darah-darah gitu. Kamu jangan marah-marah darah-darah.
0: Oke, darah ya.
1: Darah.
2: Darah mah kalau mau pergi darah.
1: Nah, itu oke sarua.
0: Darah kita, darah.
1: Darah mah itu atuh darah the virgin.
0: Darah itu mah darah.
2: Darah.
0: Ih, kamu mah lukanya sangat darah sekali ya.
1: Parah.
2: Darah mah.
0: Sok darah naon?
1: Sok ada enggak tuh Bang Fox?
0: Sok terakhir lah sok. Gong ini mah harus booming ini mah. Harus pancel aja dapat ini mah. Darah
2: presiden plesetan.
0: Kayaknya mah lagi ngurus. Kayaknya masih ngurus. Iya. Kalau enggak dia enggak bangun.
1: Atau enggak apotek. kolesterol.
0: Geus kolot sinum kita. Darah ya.
1: Darah sok penutup. Siapa yang punya gong?
0: Darah.
1: Naonnya?
2: Mah darah.
0: Ada apa ya? Udah kebayang tapi apa kata-katanya ya?
2: Darah ma sapi suka di darah.
1: Ah? Apa?
2: Diperah.
1: Oh, diperah.
0: Sapi perah. Susu kali di darah. Susu
2: apa?
0: Perah. Susu perah. Iya. Kadang ngegong nih. Soalnya sekali lagi coba kita mikir kasih satu menit aja. Darah. Baju.
1: Kerah. Kurang gong. Eh, sok tuh baru bongs ada enggak?
0: Satu lagi aja nih, Mas.
1: Yang gong.
0: Kalau enggak dapat kayak enak, kayaknya enggak puas banget gitu. Darah ya.
1: Kang Duki nih biasanya enggak ada, Kang Ramdut. Darah.
2: Tulang.
1: Sok.
0: Langsung ini mah.
1: Gitu, atuh tulang sok.
2: Artis 90-an.
0: Nah, ini lucu nih.
1: Pasti lucu nih.
0: Apa, Cuk?
2: Darah Asari.
1: Sarah.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bone broth.
2: Bone broth, berat, berat, berat.
1: Udah aja.
2: Si momon nggak broth, broth.
1: Bone broth. Ini sebagai pura sebagai pelengkap menu sehat. Jadi berkat berbagai klaim, manfaatnya buat kesehatan sendi dan pencernaan hingga daya tahan tubuh gitu. Jadi kaldu tulang ini bahkan sering dijuluki sebagai superfood.
2: Bone broth ini adalah kaldu yang dibuat dengan merebus tulang sapi, ayam, atau ikan dalam waktu lama, bahkan bisa mencapai sehari semalam. Dan proses perebusan yang panjang ini bertujuan buat mengekstrak kolagen, mineral, dan asam amino dari tulang dan jaringan ikat ke dalam air, sehingga menghasilkan cairan yang kaya akan nutrisi.
1: Selain itu nih, ada hal lain yang bisa memberi khasiat untuk kondisi daya tahan tubuh. Pastinya balur badan kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik, karena sangat-sangat minyak balur klasik mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau tiga penyakit degeneratif lainnya.
2: Nah, sangat-sangat minyak balur klasik ini cukup dibalur teman Fox tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian, Apotek Kimia Farma Sentry K24, juga di Fox Radio. Untuk info lebih lanjut silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Kemensos buka lowongan 3.000 guru untuk sekolah rakyat. Dilansir dari metronews.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan membuka lowongan lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan untuk program sekolah rakyat pada 2026. Rencana ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di kantor Kementerian Sosial Kemensos.
2: Selain itu, Kemensos bersama Kementerian PU juga sepakat untuk mempercepat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut selesai pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026-2027 pada Juli 2026 nanti.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
3: Kita fase ketiga terakhir.
2: Ya.
3: Ini ada beberapa mitos yang paling sering beredar terkait konsumsi daging kambing.
2: Nah, terus juga kita
3: bakal kasih tahu.
2: Ada juga nih fakta seputaran tentang apa namanya?
3: Apa?
2: Daging kambing ya?
3: Iya.
2: Pokoknya tentang daging-dagingan lah hari ini, Maya. Jangan kemana-mana.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kalau misalnya ngomongin tentang masalah badan biar oke, biar bersih, terus juga biar segar gitu ya. Terus juga mau ngapa-ngapain juga jadi semangat, mau ketemu orang atau siapapun. Satu hal yang mesti dilakuin adalah sangat-sangat ultimate sabun kaliku-kaliku. Pakai itu aja. Udah dipakai aja sabun kaliku-kalikunya dari sangat-sangat yang ultimate. Itu dengan scrub yang halus, membersihkan dan juga menyegarkan badan. Kalau badan segar mau ngapa-ngapain juga pasti semangat.
0: Betul.
1: Seperti halnya kemarin sudah mandi beres, atau mungkin hari ini pun akan melanjutkan dengan momentum mengkonsumsi
0: daging kurban.
1: Daging kurban. Ini ada momentum Idul Adha yang memang beda banget dibanding sama hari biasa. Betul.
0: Betul.
1: Persediaan daging itu sudah sangat melimpah, ngebuat banyak keluarga mengolahnya jadi berbagai menu lezat sepanjang hari, dan kondisi ini ngebuat asupan lemak dan protein meningkat drastis dalam waktu sesingkat-singkatnya.
0: Tapi kalau nggak dikontrol, tubuh bisa mengalami gangguan pencernaan hingga peningkatan tekanan darah loh, terutama pada orang yang sensitif terhadap lemak jenuh. Nah, penggunaan santan berlebihan, minyak banyak, atau proses pembakaran yang terlalu gosong bisa ningkatin kandungan lemak dan zat berbahaya pada makanan.
1: Itu yang paling penting, itu adalah yang harus perhatikan kolesterolnya, makannya juga harus tetap diperhatikan, ditakar aja gitu. Tapi kalau misalnya lemak jenuh, ini gampang.
0: Gimana?
1: Kasih kerjaan biar aja.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Vilga.
1: One Minute. Ini lagu dari Karen White.
0: Cepat banget One Minute.
1: Iya. Ya itu pecah di oles-oles doang, digesek-gesek udah aja. One Minute.
0: Apa gitu? Maksudnya lagunya kok cepat banget.
1: Emang cepat banget, jadi kalau si oles-oles lagunya udah beres banget gitu. One Minute ini dari Karen White. Uh-huh. Ini adik sepupunya dari White Kopi Luang.
0: Siapa nih? Siapa White?
1: Karen White.
0: Karen. Katanya Karen Delano ya.
1: Karen Delano.
0: Ngomongin Idul Adha nih masih teman Fox ya. Setiap Idul Adha, olahan daging kambing selalu jadi menu favorit banyak keluarga. Tapi dibalik rasanya yang menggugah selera, daging kambing ini sering dikaitkan dengan berbagai anggapan yang berkembang di masyarakat. Nah, kita akan kasih tahu beberapa mitos yang paling sering beredar terkait konsumsi daging kambing.
1: Yang pertama adalah memicu hipertensi. Jadi banyak orang beranggapan kalau daging kambing itu bisa memicu hipertensi. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Karena belum ada penelitian yang menyebutkan daging kambing ini menjadi penyebab utama hipertensi. Risiko tekanan darah tinggi lebih sering berkaitan dengan pola konsumsi dan juga cara pengolahan makanan yang benar. Banyak olahan kambing menggunakan garam, santan, lemak dalam jumlah tinggi. Jadi gak boleh tuh. Jadi boleh aja tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi betul. Hipertensi itu bukan karena dagingnya, Dis, karena pengolahan yang jelek,
0: ditambah
1: yang
0: garam
1: tidak bagus,
0: lebih
1: tambah
0: banyak,
1: garam yang banyak, tambah santan dan itu. Lemak.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Dan yang kedua nih, katanya meningkatkan gairah seksual pria.
1: Oh.
0: Jadi seksolog ditambah ke deh pakai seksolog Zoya Amirin menjelaskan kalau anggapan ini enggak sepenuhnya benar ya secara klinis. Menurutnya konsumsi daging kambing enggak otomatis membuat seorang pria lebih kereng. Itu enggak. Efek tubuh terasa hangat setelah makan kambing sering disalahartikan sebagai peningkatan gairah seksual.
1: Betul.
0: Padahal tuh enggak.
1: Sama sekali enggak ya. Jadi ada yang bilang, "Waduh, kayaknya makan kambing dulu nih, baru jerang gitu kan. Baru apa namanya?
0: Melek.
1: Terus udah gitu. Baru perang kuat, baru apa namanya?
2: Mamprang
1: dan kencang banget gitu. Padahal enggak itu." Salah. Yang ketiganya adalah tinggi lemak dan kolesterol. Jadi banyak yang menghindari daging kambing karena menganggap kandungan lemaknya itu sangat tinggi. Padahal dalam porsi yang sama, daging kambing justru punya kadar lemak dan kalori lebih rendah loh dibandingkan sapi ataupun ayam. Waduh, salah saya kalau gitu caranya. Meski begitu, konsumsi tetap perlu diperhatikan.
0: Yeah.
1: Jadi ternyata sapi itu lebih banyak kandungan lemaknya. Karena gini, kalau daging merah itu biasanya untuk jangan terlalu banyak makan kambing merah, daging merah, karena kolesterol katanya. Daging putih kan ayam gitu kan.
0: Iya, kalau ya. Daging pink ada nggak sih yang warnanya pink?
1: Pinky cong.
0: Pinky cong.
1: Kalau daging merah tuh kan, iya betul, sapi sama kambing.
0: Iya.
1: Daging putih tuh selain ayam ada tuh.
0: Ikan.
1: Daging pocong. Putih.

0: cinta. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Ada yang masak daging nih kayaknya nih. Yanti, kamu lagi masak daging ya?
2: Irwan mending tahu aja. Yanti dapat banyak kurban tahun ini teh, Irwan.
1: Mantap atau kalau gitu mah. Itu daging yang dimasak daging apa Yanti?
2: Ini. Disemur aja yang gampang lah. Irwan, ayo atuh makan yuk sekarang yuk.
1: Ih, gas dong atuh kalau gitu mah. Nah, ini nih.
2: Irwan, gimana enak semur buatan Yanti?
1: Enak pisan Yanti, tapi ini keras apa ya?
2: Mana
1: kok keras nih dagingnya nih? Nih,
2: mana?
1: Nih, keras nih.
2: Ih, yang Irwan makan itu balem kuas, bukan daging.
1: Ah, nasib.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: 1000 penginapan tidak berizin akan dihapus di Airbnb CS. Dilansir dari detiktravel.com, Kementerian Pariwisata mencatat terdapat sekitar 1.600 pelaku usaha akomodasi tidak berizin yang saat ini masih dipasarkan di online travel agent seperti Airbnb sampai tiket.com.
3: Menpar mengatakan penataan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri pariwisata, melindungi hak dan kepuasan wisatawan, menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, serta mendorong tata kelola digital yang baik.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Yang lanjut nyatanya lanjut.
0: Jangan lupa.
1: Terus apa ya? Mengolah dagingnya juga tanyalah sama keluarga. Pengen diolah daging seperti apa? Kan banyak ya, ada semur, terus ada rendang, terus ada di daging sapi di bubuk kecap doang. Banyaklah.
0: Kalau aku nanti mau bikinnya kan kemarin udah bakar bakaran. Yeah. Nanti mau bikin soto Betawi.
1: Wes keren, soto Betawi mah santan berarti ya?
0: Santan, karena kemarin enggak santan.
1: Santan.
0: Wah, udah tuh kelar asam uratku naik.
1: Santan terus kalau enak tuh soto Betawi pakai

0: asam urat aku teh berapa ya, 7 apa 8 gitu. Kan normalnya
1: gede tuh.
0: Iya, 5 kan. Cewek kalau enggak salah maksimalnya 5 atau 4 gitu lah. Aku 7 apa 8 gitu.
1: Gede pisan ya.
0: Emang asam urat juga bisa berarti ya dagingnya?
1: Baik, bisa. Tapi dah iya. Mau apapun itu, kalau aku mah ya dari duduk aja. Mm-mm. Duduk, berdiri itu pusing.
2: Kenapa tuh?
0: Duduk, berdiri,
1: duduk pusing. Terus berdiri, pusing. Kata dokter, dana rendah kata.
0: Oh.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Selamat datang di Jam Produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Ijen Mendagi in the house. Teman Fox, ketemu lagi ya. Yeay, akhirnya kalau pulang ke rumah tuh saat-saat yang paling menyenangkan. Apalagi kalau ketemu sama kamu, keluarga-keluarga yang nungguin di rumah. Wow. Yuk sampai jam 11 nanti. Ijen Mendagi di Fox Musik Marathon. Kita ngapain aja ya.
0: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio Bandung.

Dan di Wampus FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Happy morning, selamat pagi. Ijen Mandagi di Fox Music Marathon, balik lagi ya. Sangat menyenangkan untuk pulang kembali ke rumah ke Fox Music Marathon ya. Sampai jam 11 nanti Ijen bakalan menin kamu. Request ya 081-224-774-917. By the way, cerah, hujan, panas, itu udara yang ada di sekitaran kita belakangan ini teman Fox. Kamu perlu jaga badan kamu, kamu perlu tahu apa yang harus dilakuin sama badan kamu kalau kondisinya jadi seperti ini. Vitamin, mungkin suplemen, atau apapun yang biasa kamu makan untuk imun tubuh kamu, ya udah, kamu lakuin deh. Kayak Ijen juga udah mulai lagi minum-minum vitamin, udah mulai lagi, oh sekarang udah mulai sadar. Di luar vitamin ya, udah mulai sadar pakai-pakai pelembab di muka gitu, karena udah terlihat kerutan-kerutan ya. Jadi kamu kalau misalnya mau makan vitamin, boleh A sampai Z ya, kecuali vitamin cinta. Ah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buru

Mobil Go Station, Ijen Mendegi. Jojing dulu dong dari pernikahan dininya Agnes Monica. Kalau kita ngobrol tentang Agnesmo, itu Ijen sudah mengikuti mungkin ya. Tidak secara sengaja ngikutinya, tapi udah warawiri di layar kaca terus doi ya. Dulu tuh pernah bawain atau hostnya acara Tralala Trilili barengan sama Indra Bekti ya. Itu ngelihat Agnes di situ, terus akhirnya jadi penyanyi cilik. Terus Agnes juga sekarang justru jadi diva dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Terus ke Amerika, jadi standar manggung juga standar manggung internasional sekarang. Wah, bangga ya punya penyanyi kayak gitu. Tapi kita juga bangga karena banyak musisi-musisi Indonesia yang sangat luar biasa. Salah satunya nanti bakalan datang teman-teman Ijen juga nih, yang bakalan ngobrol di sini, semoga jadi band ya jam 10 nanti. Ini kayaknya bodor-bodor juga, isinya tuh orang-orang yang udah lama bermain musik ya. Semoga jadi band, Ijen doain juga kamu, semoga kamu bisa dapat yang terbaik hari ini, dan semoga Ijen banyak duitnya. Amin.

0: Fox News.
1: Suasana guyup dan gotong royong warga terlihat di lingkungan Masjid Babu Salam, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu kemarin. Di lingkungan yang kerap dilanda banjir, warga sedang sibuk memotong hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto usai sholat Idul Adha. Mereka mengaku senang karena tahun-tahun sebelumnya di lingkungan mereka jarang menikmati daging sapi di hari raya kurban. Mereka juga mengaku awalnya tidak mengetahui jika warganya bakal menerima bantuan sapi jenis limosin dengan bobot 850 kg. Karena sebelum sapi datang, pihaknya hanya menerima 4 ekor kambing saja. Karena mendapat sapi, langsung menambah jumlah orang menjadi panitia penyembeli hewan kurban dan melibatkan sejumlah pemuda untuk memotong dan membagikan warga sekitar. Dan warga yang terdampak banjir itu kebagian hewan kurban sebagian besar dan disalurkan sapi dari presiden. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
4: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
5: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
6: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
8: Fox Radio, Bandung.

0: radionya sangat-sangat teman Fox. Tadi Jan udah bilangin kan kalau misalnya kita bakalan ketemu sama teman-teman yang luar biasa unik ya. Tapi akhirnya mereka berkumpul. Ada semoga jadi apa?
1: Ben.
0: Ada semoga. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Semoga jadi Ben. Apa kabar baru Dax?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Stabil ya. Ini orang-orang lama tapi bandnya band baru ya.
1: Tuh.
0: Boleh kasih tahu dong sama teman Fox ada siapa aja nih di semoga jadi band?
2: Halo semuanya, aku Good di sini menjadi vokalis.
0: Vokalis, enggak pakai baju SD ya hari ini ya.
2: Lagi jadi anak band dulu.
1: Kemarin lagi pakai kostum domba dia kemarin.
2: Enggak, alhamdulillah kabur saya. Bisa.
0: Betina kayaknya ya.
1: Kenapa Idul Fitri lebih
2: apa? Kenapa Idul Fitri lebih sepi daripada
1: Idul Adha?
2: Idul
1: Adha lebih sepi.
0: Kenapa?
2: Lebih sepi daripada Idul Fitri karena memaafkan lebih
1: mengorbankan
2: lebih apa sih?
1: Mengorbankan lebih berat daripada lebih, memaafkan.
0: Mengorbankan lebih susah dari memaafkan.
1: Mbaknya mana Mbak?
2: Ada itunya.
0: Ada siapa aja nextnya?
3: Ada Rafael jadi pemegang keuangan dan gitar.
0: Oh main gitar.
1: Itu dia. Ada aku Zevi.
0: Ada Zevi
1: sebagai pemegang Instagram dan drum boy.
0: Oke.
1: Kan ngikutin Aijan.
0: Drum. Oh, balik lagi main.
1: Balik lagi, ya? Balik lagi, balik
0: berarti
1: lagi.
0: Drum yang dibeli dipakai.
1: Dipakai dong. Akhirnya dipakai ya. Belinya di Aijan.
0: Itu. Terus ada siapa lagi?
4: Gua Fadil, pemegang saham.
0: Pemegang saham.
4: Sama basis.
0: Basis. Satu lagi?
1: Satu lagi Fafa, ada lagi OTW kesini.
0: Lagi OTW.
1: Dia gitar dan konseptor.
0: Ya? Konseptor. Oke. Asli Bandung lah ya semuanya ya.
1: Asli Bandung.
0: Udah pasti asli Bandung. Kepikirannya kenapa sih bisa buat kayak gini? Karena dia ngingetin aku ya kalau band undergroundnya mah mesin tempur ya.
1: Ya.
0: Menek-menek kan ya.
1: Itu senior.
0: Dikit gitu. Kenapa kepikiran buat semoga jadi band ini terus lagu-lagunya ya istilahnya lucu-lucu ya?
2: Ya.
0: Gimana? Konsepnya kayak gimana nih?
2: Jadi pas itu tuh aku emang sebenarnya mau bikin solo dulu aja.
1: Udah curhat ke aku.
2: Ya.
0: Popang.
1: Bang Zev, aku mau bikin pop.
0: Mantap.
1: Mau bikin popang solo katanya gitu.
0: Manajernya buat lagu buat Closet.
2: Iya.
0: Benar. Mas Iqbal?
2: Iya.
0: Oh. Udah mau rilis ya?
1: Oh iya.
0: Mas Iqbal
1: keren.
0: Mas Iqbal.
1: Kita enggak. Gimana sih?
2: Kenapa ya?
1: Pilih kasih.
2: Iya.
0: Terus.
2: Terus kata Bang Jepi, udah enggak usah daripada jadi saingan Bang Jepi.
1: Nah. So dia mau popang solo saingan gua dong.
0: Iya, benar.
1: Jangan. Terus look-nya dia kayaknya cocoknya punk rock gitu kalau look-nya Good kan.
2: Makanya ya udah Bang Jepi ngomong, ya udah ayo kita bikin bareng aja. Main drum terus kebetulan kan nongkrong juga di Harumi di kedainya Fadil baru buka juga ya.
0: Oke, di mana promoin sekarang?
1: Jalan Bojong Koneng nomor 66.
0: Makanan apa aja?
2: Banyak
4: ada makanan Indonesia, makanan Arab, makanan
0: enggak. Basecamp aja ya.
4: Basecamp.
2: Fadil kan bisa main bass juga. Ya udah masuk. Terus kita cuman butuh 2 gitaris nih lagi nyari tahunya.
1: Besoknya Rafael nelfon tiba-tiba.
0: Udah jodoh dong ya.
1: Jep. Itu siapa tuh? Bikin band yuk. Pangrok gitu.
0: Oh, kebetulan juga.
1: Iya. Gua sama Fafa main gitar. Wah, kebetulan karena kita lagi nyari karena kita lagi nyari. Ini dia.
0: Oke.
1: Karena kita lagi nyari
0: papanya ya.
1: Kita lagi nyari Wesu, enggak kelihatan dong. Karena kita lagi nyari gitaris juga gitu kebetulan. Ya udah langsung call group langsung.
0: Langsung call group
1: bikin.
2: Terus Good emang udah punya bank lirik lah. Bikin langsung bikin 5 lagu.
0: Oke.
2: Dan ya udah kebesokannya langsung kumpul kan semuanya. Dan di hari itu kita udah
1: arisan.
2: Enggak arisan dong. Langsung bikin 5 lagu itu.
0: Oke.
2: Dan besoknya lagi langsung rekaman.
0: Untuk EP ya istilahnya.
2: Iya, langsung jadi cuman terjadi 2 hari berarti ya.
1: Iya, langsung rekaman.
0: Luar biasa loh. Nah, konsep bandnya pertamanya gimana sih bisa jadi ketemu kayak gini? Emang udah dari awal pengen kayak gini atau di tengah jalan gitu?
1: Itu Fa.
5: Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Capek ya.
1: Jadi kamu kok berdam?
5: Lari saya tadi.
0: Gimana?
5: Jadi awalnya memang kalau dari POV saya Fafa guys.
1: Iya.
5: Jadi gue sama Rafael tuh keidean pengen bikin band asalnya.
3: Kan tadi udah diceritain.
1: Udah ceritain tadi.
5: Terus yang mana nih?
3: Konsepnya.
1: Konsep semoga jadi itu apa?
5: Nah, iya, awalnya mau bikin band pang-pangan. Hmm. Pengen bikin band tapi yang semau kita gitu. Pada akhirnya semau kita sih,
2: iya
5: gitu.
2: Sih.
5: Karena pada akhirnya tidak pang-pang banget juga ya.
2: Betul.
5: Sebetulnya gitu. Gimana ngikutin pasar aja jadi.
0: Oke, jadi intinya lagu-lagunya emang dibuat sesingkat itu atau nggak sengaja juga gitu?
2: Nggak sengaja juga.
1: Sengaja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kirain okay. Di otak lo panjang, taunya pendek gening.
1: Jadi workshop, jadi latihan pertama tuh langsung workshop.
0: Oke.
1: Okay. Workshop udah jadi. Karena pertama tuh dia nggak ikut ya. Rafael nggak ikut.
0: Oh, okay.
1: Jadi pengen lagi dong gitu. Jadi dua kali, yang kedua dia ikut sekali, jadi udah langsung rekaman.
0: Langsung rekaman ya. Depannya. Nah, sebelum kita bahas tentang singlenya tadi apa sih lagu. Tapi nanti kita bakal bahas tipis-tipis kali
1: ini. Boleh aja
0: loh. Nah, kita pemanasan dulu lah ya, jawab-jawab tipis-tipis juga buat para personil dari Semoga Jadi Band. Nah,
1: deg-degan.
0: Oke. Okay. Kan ini baru Idul Adha ya?
2: Iya.
0: Nah, satu hal apa yang kalian korbankan di tahun ini? Ayo lo, bebas mau dari mana aja dulu. Yang kalian korbankan ya, bukan domba ya, cuman apa gitu,
1: sapi.
0: Uang ke atau apa?
3: Rupiah dikorbankan, Pak.
0: Oh, itu saya juga sih.
3: Oh, semua.
0: Dikorbankan buat apa nih?
3: Buat ini sapi kurban.
0: Oh, berarti sudah mengorbankan ya. Oke, okay. Ada yang lain enggak mengorbankan apa gitu?
2: Saya domba sih.
1: Selain domba, Mas.
2: Selain domba.
1: Kambing.
2: Sama. Beda sih.
0: Korbanan. Apa yang dikorbankan tahun ini gitu, setengah tahun
3: harga
0: ini?
3: Harga diri Anda dikorbankan nggak?
2: Oh, motor.
0: Motor?
2: Motor, dikorbankan satu karena mau beli HP kayaknya.
0: tapi emang bener HP seharga motor, men, sekarang.
2: Iya,
0: bener. Kurang ajar loh. Padahal tak bisa ditaikkan.
1: Tapi beli HP buat nyari motor kan?
2: Betul.
1: Iya, buat nyari motor di Facebook gitu.
0: Keren.
1: Investasi
0: apa aja? Hubungan?
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak.
1: Itu tahun lalu kayaknya terakhir kita manggung itu, mah. Iya kayaknya itu mah.
0: Udah lewat, Mas. Udah nikah juga.
1: Iya. Rokok Romo waktu itu kan.
0: Terus.
1: Saya rupiah. Rupiah buat ini. Buat rekaman Semoga Jadi Band.
0: Buat rekaman.
1: Dan buat ya bisnis baru lah.
0: Bisnis baru. Oke. Aa, silakan.
4: Sama. Aku juga yang dikorbankan apa ya? Rupiah.
0: Buat kedai.
1: Bebek is back. Kita bebek baru bikin bebek juga nih.
0: Boleh, nggak apa-apa. Aman.
3: Radio kita promoin, radio kita.
2: Jangan.
0: Boleh. Bebas di sini mah ngomong Ardan Os dan lain-lain. Aman.
3: Biradio. 95,6 FM B Radio.
0: Siaran di Biradio.
3: Biradio, let's go.
1: Biradio. Produser ini.
0: Oh, produser.
3: Let's go.
0: Dengerin Biradio.
3: Baru mau Sony Bastian besok siaran terakhir ya.
0: Oh. Resign Sony ya. Ah, Sony aja resign.
3: Oh my god.
0: Berarti jangan dong. Berarti kebuka satu ya penyiar ya yang kalau mau masuk.
3: Iya, kebuka satu. Bebas sih.
0: Oke. Okay. Okay. Enggak, maksudnya udah lowongan penyiar ada satu.
3: Ada satu.
0: Oke. Okay. Berarti mengorbankan apa?
5: Kalau saya pribadi sebenarnya mengorbankan uang buat beli HP.
1: Oh, sama dong. HP.
0: Sama enggak, dong.
5: Bukan
0: kan motor.
5: Oh, bukan.
0: Jadi tuker motor sama HP.
5: Asalnya dulu nabung buat beli HP.
0: Uh-huh.
5: Cuman enggak jadi beli HP-nya. Jadi pengorbanannya enggak jadi beli HP tapi jadi beli gitar.
0: Oh, gara-gara ini.
5: Bukan, karena gitar nilon.
0: Oh.
5: biar sendu aja malam-malam.
3: Pati Anda tohpati.
5: Tohpati saya. Lebih ke tohpati saya.
0: Tepat.
1: Suhajung.
3: Depa Pepe. Paling batas.
1: Herman Lee.
0: Okay. Dan pasti ini lagu-lagunya luar biasa ya, teman Fox. Langsung aja kita dengerin single terbarunya. Ini sebenarnya 5-5-nya udah langsung diluncurkan.
1: Boleh.
0: Cuman yang mau di-highlight kali ini lagu.
2: Lagu.
0: Judulnya?
2: Lagu.
0: Oke, kita dengerin ya.

0: Iya. Luar biasa ya lagunya 1 menit berapa itu? 1 menit 38 detik, men.
1: Ya, ini kita mau ngikutin Dream Theater soalnya.
0: Ya, berarti ini total dari EP-nya tuh 10 menitan ya?
1: Kurang. Enggak sih, kayak total dari 5 lagu kita adalah satu lagu Yura Yunita.
0: Iya. Yura Yunita ya.
1: Satu lagu Yura kita 5 lagu.
0: Wow. Nah, kalau misalnya ngobrolin tentang ini lagu, ceritanya tentang apa, men, lagu ini?
2: Ceritain.
1: Oke. Jadi lagu ini kita sebenarnya keresahan ke AI.
0: Oke.
1: Makanya kenapa liriknya digenjreng, kita digenjreng, bukan di prom gitu. Karena kan sekarang bikin lagu pakai AI di prom. Kayak bikin lagu tuh harusnya digenjreng loh gitarnya gitu. Drum dipukul, bass dipetik kayak gitu.
0: Gampang banget ya buat sekarang ya, seperti itu.
1: Iya, jadi lagu bikin lagu tuh kita harus beneran rekaman gitu.
0: Oke, dan ini kan jadinya juga cuma 2 hari ya.
1: 2 hari.
0: Semua lagu ini.
1: Iya.
0: Inspirasinya dari AI itu. Dan kebanyakan ini semua yang nyiptain semuanya atau satu orang yang nyiptain di?
3: Kali ini baru satu sih.
1: Baru satu. Jadi sih. Lirik full good. Good. Cuman kalau aransemen kita bareng-bareng. Hmm. Dan produser juga salah satunya adalah Tio Closet.
0: Ngapain Tio?
1: Gabut ya.
0: Produser. Emang butuh duit tuh.
1: Iya. Makanya kayak Jep. Jep mau
4: dapur banget. Itu dapur kayaknya.
1: Jep mau rekaman enggak? Mau sama orang ya, cina. Ya udah gitu.
0: Oh, dia nawarin.
1: Dia nawarin.
0: Enggak diri. Oh iya iya iya. Tapi operator dan
1: operator, lain-lain. Operator. Tapi dia ngebantu juga untuk kayak aransemen juga sih.
0: Emang dia bagus, otaknya gede, kepalanya aja gede kan?
1: Iya benar.
0: Iya emang iya.
1: Udah mau hilang rambutnya, mau hilang kan?
0: Oh iya, padahal masih muda ya.
1: Masih muda.
0: Oke. Okay. Nah, banyak banget judul-judul lain Ijan mau bahas nih. Ini Rotom.
1: Rotom.
0: Rotom. Oh. Motor itu
1: motor.
0: Kan?
1: Motor.
0: Iya kan? Apa cerita ini
2: karena
0: menarik
2: kan
0: nih.
2: Gute emang anaknya motor banget.
0: Oh iya, kelihatan dari Stella nih.
2: Dari SMPT emang udah anak motor banget dan pengen ngapresiasi anak-anak motor, makanya bikin lagu Rotom.
0: Rotom. Tentang motor aja ini.
2: Tentang motor.
0: Ada detailnya enggak motornya kenapa atau apa-apa di lagu ini?
2: Lebih ke ya semangat anak-anak motor yang
3: kopdar ya.
2: Kopdar-kopdar, ada yang setiap hari malam minggunya pada berselancar, jadi berdiri-berdiri di motor gitu.
1: Standing-standingan,
2: standing-standingan, terus
1: wadedet, wadedet.
2: Enggak wadedet dong.
0: Enggak wadedet mah kemarin lagi ini konvoi.
3: Ada motornya di jabel juga ada.
2: Iya,
1: makan pecel.
3: Ada makan pecel.
2: Kan motor ini.
3: Minum bensin mahal.
0: Iya. Jadi motor lah istilahnya
2: motor lah,
0: karena merupakan bagian dari hidup juga ya. Betul. Ketemu sehari-hari lebih betul. Sering ketemu motor daripada ketemu pacar karena kita naik motor ya. Kalau naik pacar kan susah.
1: Berat,
0: maksudnya naik pacar ya. Pacar tuh motor, namanya pacar.
1: Oh
0: iya, jadi jangan kemana-mana otaknya.
1: Makanya lirik akhirnya juga ada akad sama motor kan?
2: Iya. Saya terima nikahnya motor tersebut.
1: Nah, itu lirik akhirnya itu.
0: Dengan cicilan.
3: Bener lagi.
2: Belinya second. Makanya ya udah.
0: Oh, akad sah. Oke, ini menarik loh. Pendek-pendek dan lagunya benar-benar nyentil-nyentil juga ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, tadi udah Rotom. Naga terbang.
1: Gantian.
3: Pengalaman pribadi.
1: Naga terbang. Sebenarnya naga terbang tuh kecoa.
0: Kecoa
1: gitu. Terus ini tuh sebenarnya lagunya nyeritain kayak kita lagi di kamar mandi, lagi enak gitu, buang hajat.
0: Saya sok
1: gitu
0: terbang-terbang wae nya.
1: Iya, tiba-tiba datang terbang deketin ke kita, pika sebelen pisan, Kang.
0: Gunanya apa coba? Ada gunanya enggak sih kecoa sebenarnya? Ada ya sebenarnya? Ada enggak sih?
2: Mungkin ada sih.
3: Ada sih.
1: Mungkin tahu, menurut ya. Menurut ibunya dia ada sih.
0: Iya, benar.
1: Mungkin hanya penyeimbang ekosistem.
0: Iya, benar-benar.
3: Jadi barometer ini aja buat tempat
1: terlalu semoga jadi bahasanya.
0: Iya. Bingung kan mau ngebunuh katanya enggak boleh sampai hancur gara-gara nanti bakteri.
3: Digoreng aja, Mas, digoreng.
1: Tapi di nuklir masih hidup sampai sekarang.
3: Betul,
1: di nuklir. Itu kecoa itu kan hewan yang paling kuat di nuklir dulu.
0: Ya. Wah, berarti gitu. Banyak di Hiroshima Nagasaki.
1: Dan ya siapa tahu ada brand anti serangga mau masuk ke kita.
0: Oh iya.
1: Bisa banget.
0: Hit by gold.
1: Betul sekali.
0: Buat versi saset minumnya ya.
1: Gitu, karena kalau ngeh gitu ya di lagu Naga Terbang itu di akhirnya ada suara semprotan itu sih, semprotan.
0: Gitu. Nanti kita pasang. Oh itu.
1: Oke, okay, brand masuk.
0: Oke.
3: Okay.
0: Politron.
1: Enggak itu bukan.
0: Nggak nyambung.
1: Yamaha.
0: Itu motor listrik loh.
1: Yamaha.
3: Motor listrik.
1: Bukan dong, Castrol dong.
3: Berapa?
0: 16 jutaan.
1: Oh, UM Audio.
0: Iya, asli. Sewa baterai ya.
1: Kok jadi gini? UM Audio, masuk UM Audio.
0: Sewa baterai.
1: UM Audio ini.
0: Oke,
1: okay, sanga-sanga boleh, sanga-sanga
0: oh, masuk ya.
1: Boleh banget.
0: Tadi kan rotom ya. Rotom kan kadang-kadang kita masuk angin.
1: Betul.
0: Salur aja sama
1: sanga-sanga.
0: Ini ada klasik ultimate. Terus kan kalau misalnya naik motor, kadang kan banget rorombehan ya.
2: Ya,
1: pecah-pecah. Iya, benar.
0: Itu bisa pakai tanam ilah tanamu. Ini banyak banget.
1: Ih, ya? Bagus. Wah, banget ini.
4: Wanginya mantap, Sang. Wanginya mantap
1: banget. Ada yang klasik, ada yang ultimate tuh.
0: Ya,
1: bagus banget ini.
0: Kalau ultimate kan main game juga udah paling atas ya.
1: Ih, iya, benar.
0: Iya. Oke. Oke. Kempes.
1: Kempes siapa yang mau nih?
0: Sok jelasin kempes.
5: Kempes di balik sempak.
0: Sempak.
5: Nah,
0: sempak dong.
5: Nah, itu tuh artinya ban yang tidak terisi angin.
0: Ya, tahu.
1: Iya, itu.
5: Tahu. Memang itu penjelasannya. Oh, penjelasannya itu. Jadi memang ini tuh menjelaskan bagaimana setiap orang yang naik motor pasti pernah ngalamin motor teh bukan mogok tapi enggak bisa dinaikin.
0: Iya,
5: alias kempes.
0: Kempes.
5: Jadi mau enggak mau harus didorong padahal mesin mah mungkin aman-aman aja gitu.
0: Iya, ban belum tubeless lagi ya.
5: Nah, ban dalam deh gini. Ban dalam masih pelek jari-jari gitu ya.
0: Aduh,
5: gitu kan. Pelek belum pelek bintang. Nah, terus jari-jari. Pada akhirnya
4: ada ngalamin
5: jari-jari. Gak ada.
0: Kelihatan umurnya.
5: Nah, terus pada akhirnya memang kalau yang namanya dorong motor tuh kan pasti kecapean gitu.
0: Capek dan malu kali ya.
5: Capek dan malu gitu kan apalagi. Nah, terus
1: hujan kena hujan.
4: Kena hujan. Angin.
5: Kena hujan.
1: Hujan mandagi.
0: Pakai sangga-sangga dong.
5: Sangga-sangga. Nah, terus pada akhirnya melihat di jalan tuh kan suka kalau lagi dorong motor malam-malam apalagi suka banyak yang unik-unik gitu.
0: Iya,
5: contoh lewat ada rubah.
0: Tunggu, dorongnya di mana?
5: Di daerah Cipaganti.
0: Oh iya iya.
5: Daerah Cipaganti kan banyak pohon katanya angker gitu kan.
1: Oh, iya katanya.
5: Ada radio angker juga di sana. Ada program
0: angker. Enggak jangan berlebihan promonya ya.
1: Boleh teman enggak jangan berlebihan juga.
0: Gimana?
5: Terus jadi pada akhirnya itu sebenarnya pengen jadi lagu refleksi diri gitu. Bahwa kita itu
1: muasabah muasabah.
5: Muasabah diri setiap insan gitu bahwa yang namanya setiap insan muda
1: itu Pak Cipaganti juga.
5: Setiap teman Fox itu yang mendengarkan ini, kalau motornya mogok tuh dengerin, motornya kempes tuh dengerin kempes. Karena itu akan menjadi
0: menjelaskan.
1: Semangatin, semangat.
5: Penyemangat dan insya Allah setelah mendengarkan motornya nggak jadi kempes.
0: Oke. Okay. Karena ada tukang tambal ban.
5: Ada tukang tambal ban.
1: Bukan karena kita. Ya, karena ada
0: gitu. Ini sangat menginspirasi banget ya.
5: Terima kasih.
0: Kalian bisa menjadi inspirasi buat anak muda zaman.
1: Amin.
0: Oke, kita dengerin aja sekarang. Dengerin ini
1: Rotom. Oh, Rotom.
0: Ya, pengen denger Rotom, nanti naga terbang. Semuanya gue putar.
1: Ah, mantap banget.
0: Yes, Rotom.

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

0: Aduh, anu teu rap terakhirna euy. Jiga na. Belum pake sanga-sanga soal. Kenyang, oh belum pake sanga-sanga. Bener, masuk angin. Masuk angin. Oke. Tadi mau cerita apa suara trompetnya gimana? Coba.
1: Coba langsung Papa kasih trompet.
0: Nah, bener euy. Bisa enggak? Wah keren ya, bisa. Iya gak ganti si Aban di Rosemary kira. Bisa benernya.
2: Boleh.
1: Go. Boleh banget.
3: Tapi gabut berdiri sendiri.
0: Iya lebih murah juga daripada market trompet.
1: War corruption. Kok promo lagu orang?
0: Aduh. Oke. Dan pastinya juga lagu terakhir yang kita bahas. Gas ya.
1: Gas.
0: Gas. Gas. Udah kan rotom naga terbang
1: kempes
0: gas tuh, tentang apa
1: gas kamu
3: yang mana sih gas yang mana bingung
1: gas tuh yang bingung. Dia suka lupa lagu sendiri.
3: Iya karena lagunya sama-sama semua jadi gas. Gas itu sebenarnya cerita tentang orang yang kalau misalkan diajak ngapain aja hayu. Contoh ngapain
0: kurang
3: aja
0: pisan aja
4: contoh
3: padel
4: bingung banyak
3: padel padel basket
4: motoran
3: kabaret,
4: berenang, biliar,
3: boxing,
4: mancing,
3: remi, ayo gitulah pokoknya.
4: Futsal, minsok, gitar, drum.
0: Semuanya mau ya.
1: Semuanya yeah,
0: mau.
1: Jadi gabutan itu mah.
3: Iya, jadi gas.
1: Gabut.
3: Gas?
1: Gas, hayu, hayu lah.
0: Banyak orang yang gini. Banyak.
1: Iya.
0: Iya, ya, berarti benar tentang kehidupan teman Fox ya lagu-lagunya. Kamu bisa dengerin di mana di semua portal digital udah ada?
1: Udah ada.
3: Udah ada. Kapolsek.
1: Enggak apa nih di Kapolres.
3: Polres juga ada.
0: Oleh Polres juga ada ya.
1: Kamu ada dengerin kita di sana ya?
0: Insya Allah ditangkap ya kalau datang ke sana.
1: Jangan dong. Di lampu merah Kircon ada yang ngamen yang ngamen.
0: Lampu merah majalah.
1: Iya. Yeah. baru banget itu.
3: Lampu merah.
1: Baru banget itu. Ada lampu merah ada promo. Hijau itu soalnya.
0: Ya udah, belum tahu ya. Koran lampu merah. Coba cari.
1: Cari.
0: Kamu pasang iklan di situ pasti laku berat.
1: Bedanya sama lampu hijau apa sih? Ada dua kan soalnya. Ada lampu merah, ada lampu hijau juga kan.
3: Ada, gitu, lampu. Ada lampu hijau. Kalau lampu hijau itu yang biasa kalau enggak salah.
1: Yang biasa ya?
3: Lampu merah itu yang headline-nya aneh.
0: Headline-nya suka aneh.
1: Yeah.
0: Nanti coba browsing ya lampu merah.
1: Itu kamu banget, Gut.
4: Oh iya.
1: Iya.
0: Kok itu terkenal banget, men.
1: Parah.
0: Oke, nah. Semoga jadi ini dari mana sih namanya sebenarnya?
4: Dari obrolan yang emang benar-benar random. Jadi pas itu teh kita lagi ngobrol, aku Zepi, Bang Padil, terus kayak yaudah yuk bikin band, yaudahlah gas dulu aja, semoga jadi band lah. Nah itu,
1: itu tuh doa kita ya. Semoga jadi band.
0: Ini tuh bandnya harus dibawa atau semoga jadi.
3: Semoga jadi sih.
1: Kan? Karena kita bakal banyak.
0: Kan kalau di apa festival-festival
1: yeah, yeah.
0: Semoga jadi.
1: Betul. Yeah, betul. Jadi kita kayak semoga jadi, amin daripada amin semua.
0: Tapi dijelasin band kan ya.
1: Band. Nah,
0: semoga jadi bisa didoakan lain-lain.
1: Benar. Karena kita ada supnya juga nanti.
0: Yeah. Apa tuh?
1: Ada semoga jadi berkaraoke, semoga jadi brand.
0: Oh.
1: Kita mau bikin merchandise-nya gitu.
0: Masih mikir dibilang gitu.
4: Benar.
3: Enggak briefing.
1: Dikirain belum briefing.
3: Iya enggak ya. Ada yang gitu.
1: Ini baru tadi baru pikiran tadi baru
0: pikiran ya.
1: Terus kita tuh bagus ya. Jadi kali ya. Ya udah ntar.
5: Terus kita tuh udah banyak ngobrol juga ya waktu pas di Harumi kan. Iya, banyak
3: ngobrol seband gimana?
5: Iya, waktu di Harumi kayak aduh kita udah mikirin sampai ke fans-fansnya juga.
3: Oh nama fansnya apa namanya?
5: Namanya RSJ. Rombongan semoga jadi.
1: Itu dia.
4: Wajib rombongan.
5: Rombongan.
1: Jangan lupa
5: gue sendiri. Jangan lupa follow IG kita juga di apa? Semoga
1: jadi.band.
5: Jadi.band.
1: Sama Hasal Basal Ing.
3: Sama Crosshead.
4: Sama EJ Peace Coffee.
5: Sama Kedai Harumi.
1: Bebek is back juga. Boleh, _ ID.
4: Sama EJ Peace.
1: Sama Bebek Manaf juga. Jeffy Manaf.
3: At Fahriel Hardiaman.
1: Gak. Erik Antanael.
3: Udah.
0: Fahri mah ada. Fahri tadi.
1: Tadi ada.
5: Ada di bawah.
0: Selamat pagi Bung Ijan. Salam olahraga.
1: Bagaimana?
3: Selamat pagi Fox Radio, saya Fahri.
0: Iya, benar. Ada Fahri nanti dengerin, dia selalu dengerin.
1: WSS Fit juga jangan lupa follow WSS Fit. Bagus.
0: Udah banyak ya. Oke, okay. Nah ini bakalan di ada apa lagi next-nya? Terus kalian konsepnya bakalan seperti ini terus atau gimana sih?
5: Konsepnya sih kita lebih ke ngalir aja kali ya.
4: Iya, ngalir aja.
1: Oh iya dan info kita besok perdana manggung nih.
3: Yay!
1: Yes. Kita manggung di acara Senada Si Irama. Di rooftop Pajajaran.
0: Mantap.
5: Kita jam berapa? Kita manggung jam
1: 8, 8 malam.
4: Jam 8 malam. Bakal banyak gimmick-gimmick pokoknya yang kita keluarin di situ.
0: Oh, pastilah ya.
1: Jadi, ya salah satunya adalah yang mau cukur rambut besok gratis.
3: Oh, gitu. Tapi dipanggung.
1: Dipanggung.
0: Bawa juga.
1: Bawa kita. Bawa.
0: Lo ya. Gini. kalau manggung kan ini 10 menit ya?
4: Iya.
0: Jumlah lagunya ini ulang lagi dari awal.
5: Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Nah, kita nunggu cukurnya beres dulu.
4: Oh, iya, iya.
5: Baru kita mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi cukurnya dulu gitu.
5: Emang ngabisin waktu aja kita.
0: Nah, untuk ngabisin waktu di panggungnya ini konsepnya kayak gimana? Apakah bawa lagu-lagu cover atau enggak?
1: Enggak. Kita anti cover-cover, kita anti cover-cover. Oke. Paling lagu yang kau menghapus itu di bawah tuh.
0: Enggak.
1: Au au au.
3: Ini versi JP Manap lagi ya?
1: Iya.
3: Di covernya.
1: Drummernya?
3: Drummernya.
0: Udah laku drumnya, udah ke Dioli.
1: Udah dari saya.
0: Oke. Berarti ini bakalan jadi proyek serius lah ya, istilahnya seperti itu ya buat kalian ya.
1: Enggak juga sih.
0: Jadi enggak bakal diterusin nih.
1: Terusin? Ya ngalir aja lah gitu.
3: Kita putuskan hari ini. Udahan.
1: Ya, jangan.
3: Bisa, bisa, tapi itu radionya udahan, tuh radionya
1: udahan. Oh, tuh radio udahan. Oh, karena bisa manggung kita.
5: Bisa kita manggung dulu.
0: Oke, semoga RSJ-nya tambah banyak.
1: Amin. Bukan, jangan gitu. Semoga ada. Semoga ada dulu aja.
0: Ada dulu rombongan, semoga jadinya.
1: Kita open recruitment kok.
0: Dan kalian juga menelurkan. Oh, nelur.
1: Nelur.
0: Emang sebangsa angsa.
1: Jerapah.
0: Melahirkan.
5: Berkembang biak
0: dengan baik dengan single-single selanjutnya.
5: Amin.
0: Ini pasti dirasakan nanti kira-kira bulan depan bakalan ada EP lagi. Bulan depannya full album ya.
1: Amin. Ya, jadi sebenarnya 5 lagu
0: band paling produktif di
1: Nah, Kota itu Bandung. Dia.
5: Amin.
1: Sebenarnya 5 lagu ini yang sekarang udah rilis tuh belum jadi EP.
0: Belum ya.
1: Karena kita masih enggak tahu EP apa.
0: Full album.
1: Full album. Okay. Atau
3: target 100 ya tahun ini.
1: 100.
5: Ya, 100 single.
0: Aman, 100 lagu, 120 menitan aman.
1: Iya. Aman.
0: Bisa 2 side, bisa 2 side iya, kalau CD. CD 2 side.
1: Vinyl bikin vinyl gitu. Bikin vinyl. 2 side gitu.
0: Gitu. Dan yang pastinya sukses terus. Jangan lupa kalau misalnya promo-promo lagi datang lagi ke Fox Radio Bandung ya.
1: Pasti dong.
0: Dan yang pastinya juga ini nanti kita bakalan putar lagu yang terakhir yang gas. Semoga jadi. Hari ini kemana lagi?
1: Hari ini pulang.
0: Pulang
5: aja. Kita latihan.
1: Oh, kita mau latihan buat besok.
3: Siaran di Biradio 96 ya.
0: Kapan nanti? Udah kan pagi siaran.
3: Sore.
0: Ivan Firdaus Hasan. Produser. Kok siaran?
3: Produser ikut on mic.
0: Oh, sama kayak Jojo di sini.
1: Mantap. Jojo iya Jojo.
0: Sukses lah ya buat radio-radio Kota Bandung. Semoga radio-radio Kota Bandung kembali berkembang.
1: Amin.
0: Ya. Radio kalian bukan apa-apa.
1: Makan siang juga boleh nih ke Bebek. Bebek is back ya, makan siang ya.
5: Makan siang boleh ke Bebek is back. Di depan
0: di kedai mana? Di kedai mana?
1: Di Jalan Progo.
5: Kedai Harumi
0: di jalan?
5: Jalan Bojongkoneng atas nomor 66. Terus ke Bebek is back. Ya, dekat JNC, betul dekat JNC.
0: Dekat apa tempat latihan teh?
5: Laki Padada. Betul.
0: Oke.
5: Terus kita ada Bebek juga sama Zevia.
1: Bebek is back di Jalan Progo nomor 34. Exit gate-nya Kopi Cantel. Bebek is back
3: dulu ya. 1 2 3 4 5 ada 5 orang. Kirim sini.
1: Iya.
5: Boleh.
1: Hasol Basol juga di Jalan Anggrek.
0: Mau apa lagi?
1: Hasol Basol Jalan Anggrek nomor 34.
0: Iya, Anggrek nomor 34.
4: Kopi di Jalan Mutu Manikam nomor 69. Iya,
3: itu apa? Kuro Kopi.
1: Itu bukan kamu emang.
3: Bukan, enggak tahu.
5: Semua kopi shop milik Allah.
3: Daru tauhid.
0: Enggak, itu ada sebelah, enggak perlu dipromo, udah bagus.
1: Udah bagus ya. JNT bagus ya.
0: Tukangan punya Daru Tauhid.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih guys. Sehat-sehat ya.
1: Thank you.

0: 91.7 FM.
1: Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox Radio.

Kalau misalnya kita patah tulang, teman Fox. Patah tulang kan itu benar-benar lama ya recovery-nya. Kalau enggak yang kejeduk aja tulang-tulang kita kan bakalan linu atau sakit atau apa. Tapi ternyata, tahu enggak? Bayi ini tuh lahirnya membawa 300 tulang. Namun saat dewasa jumlahnya cuma jadi 206 tulang. 94 tulangnya kemana? Nah, ternyata tulang-tulang itu tuh menyatu seiring pertumbuhan. Bisa gitu juga, teman Fox.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah,
2: tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana.
1: Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-sanga.
4: Sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bosen dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
1: Selekta Indonesia.
2: 91,7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good. Selamat hari Kamis, Harpitnas. Hari apa lagi teman Fox? Hari akhir bulan. Bang Andre Timothy, satu pilihan lagu Indonesia versinya teman Fox. Boleh dikirimin via WhatsApp sekarang ya, sampai tepat jam 3.
0: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

salah satu reason kenapa Rian Timothy sampai kepoin YouTube-nya. Gara-gara pas di awal kok video klipnya ada Marisa Anita. Iya, jadi Rian Timothy tuh ngefans banget sama Marisa Anita, teman Fox. Serius banget. Semoga Marisa Anita mendengarkan suaranya Rian Timothy ini bahwa Kak Marisa, I'm a big fans. Ini NPD ini kocak sih liriknya, teman Fox. Iya nggak? Ini buat cegil-cegil ya kan, seperti Rian Timothy. Udah nggak bisa jadi cegil ya. Udah punya anak, gak bisa. Ya, yang belum menemukan jodoh pastinya kan, cegil-cegil di sana. Nah, ngedengerin NPD ini pas banget. Liriknya juga boleh banget lah. Ada yang tahu gak NPD singkatan apa? Ayo, ayo. Ini aja baru tahu Rian Timothy itu dari grup NPD atau apa nih, NPD. Itu ternyata New Pusat Dunia, itu singkatannya. Ini kalau teman Fox baru ngedengerin suara mereka, ini merupakan trio terbaru yang berisikan ada Mario Cesar, ada Niki Putra, ada Kak Kev. Dan ini baru aja lagunya tuh dirilis sebenarnya, single pertama mereka berjudul Sempurnanya Aku. Ini di bulan Maret kemarin, tapi yang nonton wah, ada di YouTube apalagi. Wah, wah, wah, wah. Beneran wah, wah, wah, wah. Gitu ya, jadi bener-bener deh. Boleh lah gitu. Teman Fox, Rian Timothy apalagi bolehnya pas ngelihat ada Marisa Anita. Kayak gitu ya. Iya, ada Marisa Anita. Suka banget soalnya sama Marisa Anita. Ini dulu deh teman Fox, Hindia. Sambil ketemu sama requestannya dari teman Fox yang sebentar lagi bakal dibacain sama Rian Timothy di 081-22-47-74-917. Bukan Peter Pan. Hindia, kita kesana. Ini buat teman Fox. Menemani siangnya teman Fox menuju sore. Kopi udah belum? Es kopi dulu kali. Tim latte apa tim americano nih? Kalau tim latte, tos. Gak bisa, gak bisa. Americano gak bisa. Pahit. Udah cukup hidup aja yang

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami. 91.7 FM.

101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini requestan dari bukan Adera, kebalik. Masa requestan dari Adera pengen nge-requestin lagunya Edeng. Enggak mungkin ya. Kebalik. Edeng Abdul Wahab, hai di Cikancung, pengen nge-requestin lagunya Adera. Nah, ini baru bener, enggak kebalak bilik gitu ya. Adera yang lebih indahnya, hatur nuhun. Sama-sama Edeng, terima kasih juga. Terima kasih buat Nani yang lagi mengetik atau typing di sini. Jadi kayaknya dia mau kirimin requestan, udah terlihat. Apa kabar juga buat teman Fox yang sekarang lagi streaming di www.foxradio.com. Just for your information. Wah. Jadi ini ceritanya bakalan jadi besok deng, lebih tepatnya ya, bukan hari ini deng. Besok itu menjadi siaran terakhirnya Selekta Indonesia Rianti Moti. Wow. Mau kemana sih? Oh tenang ya, tenang aja dulu. Karena mungkin ada yang berbeza gitu. Nah sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Mendingan kita ngitung bintang dulu ada berapa hari ini. Nggak kelihatan ya? Biar kelihatan kita pakai lagunya Lila deh. Lebih dari bintang. Aduh, karaokean dulu deh sama lagu yang satu ini teman.

dengerin lagunya Widi Mulia jam-jam segini, jadi ikutan ke bawah adem. Terima kasih Teh Widi, lagunya enak pisan. One of my favorite song, Widi Mulia, enak sekali. Terima kasih juga Kang Kemir karena lagunya sudah ada di playlist. Apa kabar requestan yang udah masuk dari WhatsApp kita di 081-22-477-4917. Apa kabar, ada Nani? Hai Nani di Cicahem. Panas nggak Cicahem? Kebetulan di sini Jalan Abadi Raya nomor 12C Bandung itu lumayan mentreng. Sampai ngelihat keluar tuh ngintip Rianti Moti, panas, pengen kopi. Katanya lagunya Selamat Tinggal Aja dari 5 Minutes. Ih, buat siapa? Salamnya buat semua teman Fox aja. Untuk Rianti Moti semoga sehat selalu, amin. Terima kasih udah dibacain dan diputerin lagunya. Rianti Moti mau kemana? Kok bicaranya siaran terakhir? I'm not going anywhere kok. Bakalan ada di sini, Nani. Cuman, ini kan sepanjang perjalanan Rianti Moti di Fox Radio Bandung, ada beberapa program yang memang dari sini ke sana, dari sini ke sana. Nah, ini juga terjadi lagi, tapi enggak apa-apa, Rianti Moti senang sekali karena akan bertemu dengan lagu barat. Astagfirullah, ketawanya ayo lebih cantik. Jadi Rianti Moti akan muterin lagu barat lebih banyak nanti, teman Fox. Nah, kira-kira kapan dan di mana programnya, tungguin nanti ya. Hari Jumat besok, masih ada satu hari lagi, jadi tenang Nani. Silahkan undang dulu, coba undang dulu Kak Ros, undang dulu Apoy, Chandra, siapa lagi, Johan, Eko, Fahri, siapa lagi, Dadang, Beng-Beng, pokoknya semua teman Fox ngedengerin Fox Radio Bandung dulu gitu. Nanti dikasih tahu besok sama Rianti Moti programnya apa. Ya, Zevanya, apa kabar Zevanya? Yang pengen ngedengerin lagunya dari Sherina Munaf yang Simfoni Hitam. Wah, happy gak Zevanya kalau langsung diputerin sama penyiarnya gitu? Soalnya dulu pas waktu Rianti Moti masih jadi pendengar radio tuh selalu seneng kalau penyiarnya langsung puterin requestan gitu. Abis ini ada requestannya dari Nani ya, 5 Minutes dengan Selamat Tinggal. Jangan lu bilang selamat tinggal, karena besok masih

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Seberapa sering teman Fox begitu bangun tidur tidak memegang HP? Susah ya. Bangun tidur pasti langsung gini, ngeraba-raba-raba kanan, raba kiri, mau nyari HP ya. Nah, tapi selain handphone, biasanya bangun tidur juga kalau Rini Moti cukup sering ya meregangkan badan, atau biasanya bahasa Inggrisnya itu ngulet ya, bahasa Jerman nih. Bahasa Jerman bahasa Prancis kok beda-beda. Ya, mengulat, meregangkan badan setelah bangun tidur ini adalah salah satu cara sederhana yang bisa membuat tubuh kita terasa lebih segar dan juga siap beraktivitas. Nah, dengan memulai pagi hari dengan peregangan, ini teman Fox bisa mengurangi rasa kaku ya, meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh beradaptasi setelah beristirahat semalaman. Setelah tidur, ini biasanya tubuh mengalami kaku atau pegal karena sih posisi yang tidak banyak berubah atau enggak gerak tidurnya. Kalau tidur motah rada takut ya. Itulah sebabnya meregangkan badan setelah bangun tidur ini menjadi langkah sederhana yang memberi rasa nyaman sekaligus mendukung kesehatan, seperti memperbaiki sirkulasi darah, melepas hormon yang membuat tubuh lebih bersemangat. Nah, selain kita sudah mengulat, meregangkan badan, nah, ini lagi ada khasiat untuk biar teman Fox lebih sehat lagi. Ini bisa dibalur dengan sangai-sangai minyak balur klasik. Maaf teman Fox, karena sangat-sangat minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Bisa dibeli di mana aja, cukup dibalur tanpa harus diminum, dan ini bisa dipakai oleh balita hingga manula. Silahkan beli di Century K24, di Fox Radio, Kimia Farma semuanya ada. Harganya 100 mili Rp170.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung dinyatakan tidak layak. Pembangunan trotoar harus menyisakan lahan terbuka. OJK mudahkan akses keuangan bagi disabilitas. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung menemukan sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung yang dinyatakan tidak layak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, mengatakan hewan kurban dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur.

0: dan yang lainnya dinilai kurang sehat akibat pola makan dan perubahan cuaca. Menurutnya, hewan kurban yang tidak layak dipastikan tidak dijual karena tidak diberikan kalung sehat dan disarankan untuk dipisahkan dari tempat berjualan. Gin-Gin menargetkan hewan kurban terperiksa pada tahun ini mencapai 25 ribu ekor atau naik dibanding tahun lalu yang lebih dari 18 ribu ekor. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, hewan kurban yang terperiksa mencapai 11.500 ekor sehingga dinilai terjadi penurunan jumlah dari aspek penjualan. Namun menurutnya jumlah hewan kurban yang dipotong diperkirakan meningkat karena biasanya didatangkan menjelang hari pemotongan.
1: Kalau target tahun lalu tuh kan sampai 18.150 ekor yang terperiksa, sekarang 11.500, kelihatannya ada kecenderungan yang menurun sih, dari sisi jumlah ya. Tapi belum tahu kalau dari sisi yang motongnya, karena motong itu biasanya justru banyak pada hari H menjelang pemotongan, pagi hari itu hewan-hewan kurban tuh yang kita pantau banyak berdatangan. Karena kebanyakan yang mesan itu akan datang pada hari H gitu. Termasuk pedagang juga tidak banyak memasukkan hewannya terlalu banyak. Mereka sangat hati-hati sekarang tuh. Selain karena beban harga, juga beban penyakit, beban pakan gitu ya, beban produksi. Jadi memang kelihatannya ada sedikit penurunan kalau jumlah hewan yang dijual gitu.
0: Sebanyak 5 trofi kemenangan yang diraih Persib Bandung di ajang kompetisi kasta tertinggi di tanah air sempat dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan deretan piala tersebut disimpan untuk memberi kesempatan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang ingin berfoto bersama trofi juara karena tidak sempat mengikuti konvoi. 5 piala tersebut terdiri dari trofi juara Liga Indonesia edisi perdana musim 1994-1995, trofi juara Indonesia Super League tahun 2014, kemudian trofi juara Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025, serta musim 2025-2026.
2: Ini sementara aja selama 2 hari ini, karena kan banyak di antara kita para pegawai teh tidak bisa ikut pesta karena beberes. Maka diberi kesempatan untuk berfoto bersama.
0: Sebanyak 5 piala juara milik Persib yang sempat disimpan dan dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung sebagai bagian dari memeriahkan kemenangan Persib yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Ruby Rahadian, mengatakan kesempatan berfoto bersama piala diberikan bukan hanya kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, tapi juga warga yang berada di kawasan Balai Kota. Menurutnya setelah sempat dipajang, deretan 5 piala tersebut dibawa kembali oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada Senin siang.
3: Memeriahkan kemenangan Persib, kebanggaan kita, karena perintah Pak Wali kan kemarin tidak boleh, ASN tidak boleh ikut berkonvoi. Jadi piala ini dipajang untuk ASN-ASN seluruh Kota Bandung untuk bisa berfoto dengan piala. Jadi ini diperuntukkan bagi seluruh ASN di lingkungan Kota Bandung. Tapi warga Mamangga, kalau kebetulan ada di sini.
0: Pembangunan trotoar di Kota Bandung tetap harus menyisakan lahan terbuka untuk resapan air. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, meminta pemerintah Kota Bandung agar memperhatikan lahan terbuka tersebut. Menurutnya, Kota Bandung cukup bermasalah dengan resapan air karena sering terjadi banjir Cilencang yang mengganggu perjalanan lalu lintas. Agus menilai perbaikan trotoar tanpa resapan air akan sia-sia karena trotoar akan cepat rusak.
4: Saya tidak setuju kalau misalkan dibetonnya semuanya. Jadi ketika ada trotoar itu, pengerasan boleh ada. Tapi tadi kalau di penataan ini ada pembuatan jalur hijau jalan. Jadi jalur hijaunya ada, air masuk ke sana, resapan air. Kota Bandung ini masalahnya di reservoir air. Apalagi di daerah kota ketika air turun drastis dari Bandung Utara gitu ya. Maka tidak bisa diserap dengan baik di kota karena banyak pengerasan. Jadi saya mengajak harapan kepada masyarakat ini, sama-samalah kita juga semua stakeholder bahwa trotoar yang baik hanya akan berhasil jika dijaga bersama.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat memberikan pelatihan bahasa isyarat Indonesia kepada petugas pelayanan perbankan. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, upaya ini bertujuan agar pegawai tidak hanya menguasai keterampilan baru, tapi menjadi duta inklusi yang membuka pintu layanan keuangan lebih besar bagi penyandang disabilitas. Menurut Darwisman, OJK Jawa Barat juga mendorong komitmen industri perbankan untuk mengadopsi pedoman setara sebagai standar pelayanan keuangan yang ramah disabilitas. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Literasi Keuangan 2026 yang dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026.
6: Bagaimana layanan keuangan, layanan industri jasa keuangan itu bisa inklusif, bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik ya masyarakat yang difabel maupun yang tentunya masyarakat difabel. Nah, itu prinsip, sehingga implikasinya dari ini semua adalah kantor-kantor banknya pun harus inklusif ya, bisa diakses dengan mudah oleh kawan-kawan difabel, termasuk tadi kantor-kantor layanan-layanan ATM-nya pun bisa inklusif ya, sehingga ini juga bisa diakses oleh teman-teman difabel. Ini adalah sebuah komitmen dan ini memang sudah diatur secara tegas di undang-undang dan OJK menyambut baik bahwa harus ada kesetaraan layanan keuangan dan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia termasuk kaum difabel ini.
0: Rasa dendam dan sakit hati jadi pemicu terjadinya aksi pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial CR 54 tahun di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka pelaku pembunuhan adalah seorang pria berinisial AS 63 tahun yang menyimpan dendam lama terkait kerjasama. Usaha peternakan domba dengan korban. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra menjelaskan, tersangka merasa diperlakukan tidak menyenangkan dan dendam terhadap korban. Pada hari kejadian, tersangka mendatangi rumah korban yang juga digunakan sebagai toko kelontong dengan alasan memberi rokok. Saat itu korban sedang menelpon dan meminta pelaku menunggu. Ucapan korban itulah yang tersangka hingga berujung aksi brutal. Dengan menggunakan sebilah kayu, tersangka menghabisi korban dengan cara yang sangat keji. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
7: Motif daripada pelaku adalah dengan didasari sakit hati bahwa beberapa waktu kebelakang korban ini pernah menitipkan atau bisnis pernah penitipan domba. Tetapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan mulai terus, tapi tidak ada keuntungan. Sehingga ditegurlah, teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya dendam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

New resmi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Moti. Waalaikumsalam. Moti yang ceria. Requestin lagunya dari Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Buat siapa lagunya? Meski takkan selalu indah, tapi aku tetap mencintaimu, enggak? Kirim salam buat Rinti Moti dan juga all crew Fox. Spesialnya buat teman Fox, Kak Ros, Teh Nani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jae, Kang Apoy, Cep Rio, Kemot. Spesialnya buat Regat Clothing aja, terima kasih Teh. Sama-sama Chandra, terima kasih juga udah absen ya. Jadi Rinti Moti tadi udah bilang bahwa sebenarnya besok itu adalah siaran terakhirnya dari Selecta Indonesia. Iya benar, jadi Selecta Indonesia nantinya tidak akan ada teman Fox. Nah gitu ceritanya. Kira-kira Rinti Moti kemana? Nah, tonton terus di channel favorit kamu, bukan? Tunggu ya infonya ya, karena masih ada satu hari lagi, which is besok, tomorrow, morgen. Besok ada informasinya, Rinti Moti akan kasih tahu kemana. Jadi tadi udah bilang ke Nani, Nani ajak dulu semuanya dengerin Fox Radio. Ajak Chandra, ajak Apoy, ajak Karos, ajak Dadang, ajak Johan, ajak Fahri, Beng Beng, Eko, semua pokoknya teman Fox dengerin Fox Radio Bandung dulu, absen dulu. Ya, gitu ya. Iya kan? Terus ketemu dulu sama Johan di Tasik. Hai Johan, selamat pagi penyiar Fox. Wow, siang dibilang pagi loh. Ini pagi ding bener. Baru sekarang Johan hadir. Aduh Teh Moti, rek menghilang di udara Fox. Enggak hilang, ada. Cuman kemananya? Nah, bingung kan? Jadi besok infonya ya. By the way ini Dehan bener ya? Dehan lagi ulang tahun ya? Yang ke-18 ya? Selamat ulang tahun anak Kang Johan. Udah ya, cukup ya. Terima kasih Kang Johan ya. Panjang umur ya buat Dehan ya. Sehat selalu, amin. Terus apa kabar lagi ada? Wow, lama ini. Ganjar di Kopo. Kopo area. Ini bukan Imah di Kopo, gawe di Dago. Tolong itu lagunya radio lain. Gak apa-apa tuh, sesama radio di Bandung itu saling bersahabat. Ngerekuasin lagunya dari Keisha Lefronka, Pelarian. Mau kirim salamnya paling penting sedunia buat nilai rupiah. ngomongin nilai rupiah, ada temennya Rinti Moti lagi di luar sana sedang berbahagia. Sebentar lagi bakal disapa sama Rinti Moti. Ini bacain dulu sampai beres ya. Nilai rupiah semoga segera sembuh dan kembali sehat walafiat ya. Amin. Keluh kesah kita semua ini. Terima kasih banyak Rinti Moti. Sama-sama ya buat Ganjar di Kopo, sabar-sabar. Kalau nilai rupiah ya tadi dibilang ya, rupiahnya orang Indonesia lagi sedih banget, tapi orang Indonesia mungkin lagi cari duit di luar negeri itu akan berbahagia. Karena lagi kaya raya ya enggak Vita. Ein schönen guten Morgen Vita. Halo, happy summer di sana di Jerman. Gimana? Udah nuker euro berapa ke rupiah? Jangan banyak-banyak ya, nanti kita boncos, oke? Okay? Pengen diputerin lagu yang satu ini katanya Vita dengan kacamata. Udah cakep, enggak usah lepas kacamata lagi. Ya Fit ya, udah cakep ya. Terima kasih loh Vita udah streaming. Perbedaan benua, perbedaan 5 jam. Bener gak sih 5 jam? Thank you ya Fit ya, sudah mendengarkan Fox Radio Bandung dari streaming di sana. Sehat-sehat selalu buat Nana, salam juga buat Nana. Ya, ini buat kamu karaokean. Lagu yang satu ini khusus buat Vita. Ayo, mumpung lagi lumayan harganya, liburan dulu ke-

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 91.7 FM.

0: Bener sih kalau Rinti Poti pengen nyerah sih. Gak tau kalau ya, ya mau nyerah gak? Dengan rupiah yang lagi berada di 17.800 ini mau nyerah gak? Ya. Dia barusan nyebut Singapura sih, kerja di Singapura. Gak usah jauh-jauh ya, Malaysia aja juga udah enak. Nah terus sudah barusan dapat informasi dari Oya, ternyata orang perbatasan yang tinggal antara Indonesia dan Malaysia itu dia udah dapat treatnya sama kayak warga Malaysia ya. Karena seingat gue tuh, jadi dulu ceritanya nih ya, kita bocoran sedikit ya teman Fox, Rinti Poti pernah melamar pekerjaan di salah satu perusahaan di Malaysia. Weh. Terus yang terjadi adalah dia bilang, kamu kalau mau bawa anak kamu gimana? Soalnya sekolah di sini itu kalau untuk internasional student itu mahalnya mahal banget, bahkan kayak dua kali gaji gajian di sana gitu buat sekolah doang, buat internasional yang di mana yang hanya bisa sekolah masuk negeri itu atau masuk yang sekolahan yang biasa diambil di sana, jadi bukan sekolahan internasional anak internasional ya, termasuk Indonesia dihitungnya internasional kan. Pokoknya bukan warga Malaysia-nya. Itu bisa gratis mereka di sana dapetin gratis. Apalagi oh ya, melahirkan juga kan? Melahirkannya udah gratis dan gampang dan mudah ya. Terus juga kemarin sempat ada survei juga bahwa memang kesehatan di Malaysia lebih bagus.
1: Wah. Perbatasan kalau sakit perginya ke rumah sakit.
0: Tuh, karena oh ya ini memang kebetulan tinggalnya di jadilah besar tumbuh kembangnya itu di Pontianak, jadi deket banget sama Malaysia. Dia bilang orang perbatasan di sana tuh udah gratis kak buat keluar masuk Malaysia. Wah, gimana dong teman Fox? Kita beli tanah apa di perbatasan sana? Yuk, patungan. Gak apa-apa, mending gitu gak sih patungan. Tapi kan ya kan, jadi patungan nih lo misalnya nih ya, nih ya misalnya satu geng isinya 5 orang, kalau patungan beli tanah tuh enak, tapi 5-5-nya segengnya itu masuk nanti ke perbatasan, termasuk anak cucu dan cicit. Aduh, ada-ada aja dah. Gimana sih ya? Aduh, lagu barusan direkuasin ini sama siapa nih tadi? Ada yang bilang dari Ganjar Rikopo. Tapi nanti bakal lanjut lagi bacain requestannya teman Fox.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM. Feel good.

Ini jadi salah satu lagu yang lagi on repeat versi Randy Moti teman Fox. Versinya teman Fox apa, kasih tahu besok di Selecta Indonesia sebelum Selecta Indonesia enggak ada. Besok kita ketemu lagi dari jam 1 sampai jam 3 ya teman Fox. Ini mau lagu closing apa nih, Oi? Karaokean lagu apa, lagi pengen dengerin apa, Oi? Coba. Perunggu-perunggu apa? Perunggu. Lomba sihir. Oke. Okay. Lomba sihir mau yang mana lomba sihirnya? Lomba sihir nih. Yang mana coba teman Fox? Lomba sihir. Coba. Mau yang mana? Ribuan memori sofa tidak ada waktu tepat untuk berita buruk. Wis. Pesona mungkin takut perubahan. Ais. Mungkin takut perubahan atau mau yang terbaru melompat lebih tinggi. Yang tadi aja. Oke. Okay. Kita akan putar ini requestan dari Oya. Yang kebetulan lagi hadir. Oh ya, ini adalah marketingnya dari Fox Radio Bandung, teman Fox. Jadi kalau misalnya teman Fox mau membuat kerjasama, silakan loh ya. Kita sangat terima sekali. Ini boleh langsung hubungin aja. Ada Mbak Oyanya, ada di sini dia setiap hari. mau bilang dulu terima kasih, mau ngucapin dulu terima kasih buat teman Fox yang udah request. Ada Ganjar di Kopo. Terima kasih Ganjar. Terus juga apa kabar, ada Siang mau nge-requestin lagunya dari Kelina Idol yang Sumpah Mati. Ini ternyata belum ada lagunya Lola, maafkan. Tapi besok mudah-mudahan sudah ada ya. Terus juga ada yang requestin lagunya dari Adiu. Terima kasih Chandra, Johan, Zevanya, Nani, Edeng. Terus juga ada Vita tadi streaming juga dari Perbedaan 5 Jam di Dunia Ini. Thank you Vita buat streamingnya di www.foxradio.com. Ketemu besok teman Fox. Ini dia jadi lagu penutup di Selecta Indonesia hari ini. Lomba sihir dengan mungkin takut perubahan. Aduh, judulnya aja udah berat gini. Coba kita dengerin liriknya ya.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Krisdayanti kembali menyapa penikmat musik tanah air dan internasional melalui karya terbarunya EP bertajuk Love, Krisdayanti dan I Love You jadi fokus track di EP ini yang mengajak-ajakan sederhana buat berani ngungkapin perasaan kepada orang tersayang bahwa tiga kata ini adalah bentuk kejujuran, keberanian dan ketulusan. Ini dia Krisdayanti dengan I Love You.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

91 Voice FM, Fox Radio Bandung, Feel Good with you again, teman Fox. Bukan see you again ya, tapi hari ini itu luar biasa. Aku ngantuknya, ya Allah, kebanyakan daging kayaknya. Kebanyakan daging yang masuk ke dalam tubuh bikin kita jadi ngantuk. Tapi tadi pagi-pagi aku olahraga dulu sih, sempat olahraga. Terus malamnya kan agak lumayan lama tuh ya, begadang. Tapi rasanya tuh kayak berat sekali mata ini. Kenapa ya? Apa karena daging? Apa karena kurang tidur? Apa karena kurang asupan nutrisi? Tapi untuk tadi pas begitu bangun tidur, dibalur dulu pakai sanga-sanga jadi aman ya. Cuman ngantuknya tetap ada. Karena kan bagusnya sih kalau misalkan lagi enak badan, dibalur pakai sanga-sanga terus bobo. Bobo cantik ya. Teman Fox, ini hari ini terus aja mau bahas tentang LKM Universitas di Yogyakarta bagi kupon makan gratis buat mahasiswa ya. Kemudian juga angka kebakaran di kota Bandung ini turun. Studi setiap sore tinggi badan manusia itu menyusut. Serius kah? Bobotoh di Fable ikut rayakan Euforia Convoy juara Persib Bandung. Ini luar biasa ya. Yang kemarin sih sebenarnya udah agak lama, tapi gak apa-apa. Dan buat teman Fox yang hari ini lagi mempersiapkan untuk bikin sate karena kemarin belum sempat, selamat berkumpul bersama teman-teman dan juga keluarga ya. Mungkin di masjidmu masih ada yang belum beres karena banyak sekali dagingnya, atau banyak sekali, bukan daging, sorry, hewan kurbannya. Jadi dibikin 2 hari. Kalau di komplek aku sih ada di masjid di depan ya, di depan tuh harus 2 hari. Semangat ya, selamat nyate. Bila

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Kamu lagi dengerin 91,7 FM. Fox.

98.7 Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini ada LKM Universitas di Yogyakarta bagi-bagi kupon makan gratis buat mahasiswa. Keren ya. Jadi di saat kondisi seperti sekarang, banyak sekali orang-orang yang bahkan untuk makan aja sulit ya. Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa ya, LKM Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ini menjalankan program kupon makan gratis sejak 2017 buat ngebantu mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi selama kuliah, terutama mahasiswa luar Jawa ya. Siap penerima bantuan itu mendapat 30 kupon makan buat 1 bulan. Satu kupon nilainya adalah Rp10.000. Ini bisa dituker makanan maupun membeli sembako di warung mitra sekitaran kampus. Pihak kampus ini menyebut kupon makan gratis dibagi atas semangat solidaritas yang pasti, yakni kesadaran buat saling menopang ketika ada yang sedang mengalami kesulitan. Kepala LKM Sanata Dharma Romo Andrea Setiawan ini mengatakan program solidaritas itu berasal dari pengakuan kalau kita semua rapuh, katanya, tapi bisa hidup bersama dan saling mengisi. Jadi bukan memperdaya tapi memberdayakan. Wih, keren ya. Zaman sekarang itu sudah banyak sekali orang-orang yang akhirnya lebih memilih mempertahankan hidupnya sendiri. Nggak salah, tidak, sama sekali tidak salah. Ya, karena memang ya begitulah keadaannya. Banyak yang banting tulang, banyak yang susah hidupnya. Dan akhirnya jadi, maaf nih, menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup gitu. Sudah jelas-jelas salah, tapi ya mau gimana lagi. Demi perut, demi makan, harus dilakuin. Kita sama-sama doain ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokoko.

Radio One Voice FM, Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Ini masih ada beberapa hari lagi ya, bulan Mei. Lumayan nih. Kamu mendingan weekend sekarang, apalagi kalau udah gajian, main deh ke TSM, ke Trans Studio Mall. Ada event yang keren banget di sana. Namanya adalah May the Fun Be With You. Ada launching Wuling Action Exhibition, mobil Wuling. Terus juga harus banget datang yang namanya adalah Has Papis Bazar Sale Up to 80%. Kalau bisa ikutan karaoke juga di My Beat Singing Competition. Dan juga making sushi with sushi tea. Aduh, serius sekali ini enaknya. Selain itu, para pecinta modifikasi mobil bisa hadir di event Indonesian Contest Exhibition. Ada juga event menarik yang pastinya bisa kamu dapat di sana. Adalah brewek massal Pokemon barang taruh. Dan juga baking class sugar cookies. Dan juga cupcake dekor. Belanja hemat dengan Alo Pay Later di TSM Bandung. Ya, ada penawaran yang sangat spesial. Karena ada diskon up to 50%. Kumpulin juga kupon di Spekta Shopping Fest. Untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian. Ada iPhone 17 Air. Ada Smart TV. Tiket pesawat. Logam mulia. Dan juga berkesempatan mendapatkan berbagai macam hadiah langsung. Ih, seru sekali ya. Jadi kalau informasi lengkapnya kamu tinggal tanya-tanya sama Kak Putri ya di 0838-2269-8530 atau di 0228-602-12000. Sosmednya di follow ya, Trans Studio Mall Bandung ada di IG.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: sehingga. Hayu ah, orang bahas ya.

0: ini ada angka kebakaran di Kota Bandung ini menurun, alhamdulillah ya. Mungkin banyak juga ya yang khawatir gitu, apalagi pada saat rumahnya ditinggal karena kamu harus keluar kota gitu. Tapi hari ini dengar kabar ini tuh menyenangkan ya, menurun tingkat kebakarannya.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Kion Boy Sarah Fox Radio Bandung. Feel good untuk dikenang dan Reza teman Fox. Ini kita mau ngomongin soal kebakaran di Kota Bandung yang jumlahnya alhamdulillahnya menurun. Keren ya. Kebakaran masih jadi ancaman yang lumayan serius di lingkungan pemukiman Kota Bandung. Dinas Pemadam Kebakaran juga penyelamatan Disdamkar Matan Kota Bandung terutama ini mengimbau masyarakat buat meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan juga melapor sejak dini. Kepala Bidang Disdamkar Matan Kota Bandung Kang Adil Al-Fahrizwar ini menyebut masyarakat memegang peran penting dalam mencegah kebakaran, apalagi lebih dari 60% kasus kebakaran berasal dari aktivitas sehari-hari ya, terutama di rumah tangga. Selain penggunaan listrik yang enggak aman, kebocoran gas sampai pembakaran sampah sembarangan. Dia juga mengingatkan masyarakat lebih waspada menjelang musim kemarau panjang yang diprediksi mulai berlangsung bulan Juni sampai dengan September 2026, teman-teman Fox ya. Sekarang itu pelajaran waktu SD udah gak masuk ya. Dulu pelajaran waktu SD tuh bulan-bulan yang ber-ber-ber itu hujan. Sekarang mah kagak ya, gak ngaruh. Mau ber-ber kek, mau li-li-li, bodo amat. Kagak ada hujan. Sorry, yang ada hujan. Ya, nikmatin aja lah sekarang mah ya. Ini ada satu lagu diminta sama Bang Fahri, pengen Cintailah Cinta, katanya dari Dewa 19. Spesial buat Bang Fahri.

Ini kita mau ngomongin soal tinggi badan. Ada sebuah studi. Cek. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal namanya adalah Pediatric International menyebutkan kalau tinggi badan pada sore hari ini bisa menyusut sampai setengah sentimeter. Sosol lah setengah sentimeter, nggak kerasa atuh meren ya setengah senti. Nggak jauh lah gitu, kalau sesenti agak lumayan. Kalau setengah doang mah ya cincai lah ya. Tapi kok bisa menyusut gitu, kan itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi penelitian ini dilakukan pada 400-an anak ya, tapi ya anak-anak yang usianya 3 sampai 15 tahun. Penelitian menyebutkan penyusutan tinggi badan terjadi karena batang tubuh yang memendek sepanjang siang hari. Enggak cuma itu doang, tulang rawan di antara ruas tulang belakang juga ini memendek akibat dari pengaruh gravitasi dan juga aktivitas pada siang hari. Fakta lainnya untuk kaki, nyatanya ukuran akan cenderung lebih panjang di sore hari. Jadi kalau mau beli spokat, belilah di sore hari supaya mendapatkan sepatu yang ukurannya sesuai gitu ya. Jangan jadi belinya, kadang-kadang dibilang malam memuai, enggak, ternyata sore ya. Mungkin ya dari sore sampai malam kali ya, si kaki tuh ukurannya jadi berubah. Gua ngerti lagi gitu. Kalau hidung bisa berubah enggak ya ukuran hidung? Jadi biar mancung gitu, kalau sore mancung, malam-malam enggak gitu. Ya Allah, tapi buat anak-anak ya. Kayaknya kalau orang udah dewasa sih kayaknya enggak deh.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.
6: It's time for good life, healthy life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pantangan minuman untuk sariawan terdiri dari berbagai jenis minuman asam, panas, manis, bersoda, dan juga mengandung alkohol. Jika dikonsumsi, minuman tersebut bisa memperparah untuk keluhan nyeri dan juga mengganggu proses penyembuhan luka sariawan. Selain makanan, penting juga untuk memilih asupan minuman yang akan dikonsumsi saat sedang sariawan. Hal ini karena ada minuman yang sebaiknya diminum dan juga ada pula yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah supaya luka sariawan di mulut gak semakin teriritasi dan juga rasa gak nyaman akibat sariawannya jadi agak berkurang. Selain mengkonsumsi makanan mengandung vitamin C ya, dan juga banyak minum air putih untuk mendapatkan khasiat kesehatan, kamu bisa pakai sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, A24 juga ada di Fox Radio Network ya. Dan harga per botol Ultimate sangat-sangat minyak balur per 100 mili, 170.000 aja. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Sing adalah lawan.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
2: Seru Senja.
1: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, ini ngomongin soal bobotoh masih ada pepersiban ya. Tapi ini ngomongin yang difabel, luar biasa loh. Ikut ngerayain konvoy juaranya Persib kemarin. Hebat ya. Sama aku juga mau cerita sedikit lah soal kemarin kurban di rumah. Seru.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Hai teman Voice of FM Fox Radio Bandung. Feel good, alhamdulillah ya teman Fox. Ini kemarin kurbanan udah beres di rumah aku mah. Tapi ternyata tadi di masjid yang lain di dekat rumah, masih area rumah sih, itu masih ada yang kurban karena mungkin belum selesai semua kayaknya. Jumlah dari hewan kurbannya mungkin banyak, jadi dibikin 2 hari. Seru ya, alhamdulillah sapinya ada yang ngamuk, dan itu teh jadi salah satu tontonan gitu. Warga-warga pada ngeliatin gitu. Rame. Seru ya. Dan tapi mau cerita aja sih ini mah ya. Terserah responnya apa, karena ini kalau buat tapi sih sebuah kebanggaan. Jadi aku tuh dulu seneng punya pisau koleksi dan segala macamnya gitu. Udah punya pisau buat sembelih itu 5 tahun yang lalu. Baru kepakainya kemarin gitu. Itu juga karena dipaksa sama ustadz biar anak-anak mudanya harus nyobain caranya menyembelih seperti apa gitu. Dan akhirnya kemarin tapi nyembelih kambing sih, bukan sapi. Nyembelih kambing untuk pertama kalinya. Begitu pertama kali nyembelih sih masih aman. Maksudnya gak terlalu deg-degan gitu. Afternya setelah sudah disembelih, udahnya baru gemeter badannya. Gemeter aja gitu sebadan-badan. Ya Allah kenapa ya gini ya. Aku gak kebayang sih, kebayangin orang yang memang amit-amit gitu ya, yang menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Ya Allah itu gimana perasaannya. Aku aja cuman kambing aja tuh kayak maaf ya, maaf ya, kayak ngerasa dosa gitu. Yang ngerasa dosa tapi ya kasihan gitu. Tapi ya memang begitu ya, sudah jalannya seperti itu. Ya sudah, akhirnya memberanikan diri. Ada beberapa teman-temanku juga yang lain, akhirnya yang muda-muda lah gitu ya, yang nyembelih gitu. Gak maksud apa-apa, cuman mau sharing cerita aja. Karena melawan rasa takut, melawan rasa bersalah itu kan susah ya. Pasti akan ada pelajaran yang diambil gitu dari semua yang pernah kita lewatin gitu teman Fox. Kamu juga mungkin yang kemarin kurban udah dikasih keluasaan rezeki dan segala macamnya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sapinya bisa bawa kamu katanya nanti. Semangat yang masih harus berkurban atau masih harus mengurus hewan-hewan kurbannya yang belum selesai di masjid-masjidnya karena overload. Karena bisa sampai 3 hari ya mulai. Ya. Sampai masih bisa 3 hari gitu kan. Jadi masih boleh yang hari ini kamu baru dapat rezeki mungkin. Atau besok berarti masih bisa mulai ya? Hari ini terakhir. Kalau memang hari ini ada rezeki siapa tahu ya, coba. Wallahualam ya. Coba di ini aja. Dikurbanin. Undangan nyate udah ada 2 ini. Kira-kira kita ngambil yang mana teman Fox? Kamu juga mungkin undangan sate, apakah nanti digeser ke weekend? Kayaknya sampai dengan weekend undangan nyate akan masih terus ada. Ya, jangan lupa simvastatin di bawah.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.
4: Mini, mini, money, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

Master FM Fox Radio Bandung. Feel Good ini keriaan dari juaranya Persib Bandung di musim ini atau di tahun ini. Teman Fox masih menyisakan banyak cerita gitu ya. Selain abang jago nomor 7 dengan nomor 2. Luar biasa itu ya, abang jago sekali. Aku takut nontonnya, kalau aku di sana pasti aku takut. Jadi ya gitu deh. Ini mah bukan ngomongin itu, enggak. Ini ngomongin soal Boboto yang difabel. Kegembiraan atas keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara. Gak cuma meledak di ruas-ruas jalan kota Bandung saja, tapi juga terpancar dari cerita penuh semangat para pendukung setianya. Salah satunya adalah Bonita Hana. Ini ada seorang Boboto penyandang disabilitas yang tetap bergelora mengikuti konvoy perayaan juara. Bersama keluarga, pada hari Minggu yang lalu, Bonita mengaku sudah merayakan kemenangan Persib sejak malam sebelumnya. Dan dia juga mulai memulai perjalanan dari kawasan Cicadas. Sebelum kembali bersiap untuk ikut juga memadati konvoy juara di pusat kota Bandung gitu ya. Baginya, atmosfer pesta kemenangan Persib ini selalu menghadirkan rasa bangga yang luar biasa katanya buat para pendukung fanatik Maung Bandung. Dia juga ingin menunjukkan kalau kaum difabel pun bisa ikut ambil bagian dari pesta kemenangan Persib dengan aman dan juga nyaman pastinya. Bonita menilai solidaritas antar sesama bobotoh jadi pengalaman paling berharga selama dia mengikuti konvoy, teman Fox ya. Perkara karena mundur susah gitu ya, malah jadi riweh. Aduh, tahan-tahan lah ya emosinya. Emang zaman sekarang tuh emosi susah dikontrol, teman Fox. Kesulut sedikit pasti emosi. Sama-sama saling ngingetin. Mendingan kalau ada apa-apa di jalan, amit-amit gitu ya, mendingan udah minta maaf aja. Minta maaf bukan berarti kalah, tapi biar gak jadi masalah panjang dan udah gak jadi apa-apa gitu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga baik-baik saja Bandungku, dan baik-baik kita semua. Amin, amin.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Terima kasih banyak buat yang sudah dengerin seterusnya dari tadi jam 3. Ya, udah banyak yang dibahas juga. Selamat nyate malam ini. Yang udah gak nyatenya masih ada. Dan terima kasih buat Jojo Producer. Buat DJ Mul juga thank you sekali. Dan juga buat Andre Kemper, Musik juga Program Director ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan. 91.7 FM.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

7.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat sing. Ada lawan, selamat malam teman Fox. Apa kabar hari ini? Semoga pada sehat semuanya. Setelah kemarin mungkin habis kenyang bakar-bakaran ya. Bakar apa sih? Bakar semangat. Bukan dong, bakar daging ya. Kemarin di Hari Raya Idul Adha. By the way, Gibari mengucapkan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga buat teman Fox ya. Yang mungkin sampai hari ini juga masih menikmati perdagingan ya. Ada yang nyate gitu, ada yang bikin tumis daging, ada juga yang bikin rendang modern ya. Gule kambing enak banget itu. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya kamu kebanyakan makan daging juga, sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik teman Fox ya. Jadi sewajarnya dan harus punya kontrol yang pas gitu. Jangan makan besar daging gitu, ngemil daging gitu, sarapan daging, wah bahaya sih itu. Gak apa-apa sebenarnya, gak ada yang larang juga. Cuman takutnya kan terlalu over gitu ya. Perhatikan juga kesehatan teman Fox. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut kayak efeknya apa sih kalau misalnya kebanyakan makan daging, coba bisa langsung konsultasi sama dokter terdekat ya. Atau ahli gizi gitu. Supaya lebih paten gitu ya informasinya. Boleh di-share juga teman Fox pengalaman Idul Adha tahun ini. Kira-kira ada cerita apa sih yang kamu dapatkan dari kemarin sampai dengan hari ini juga. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini cuti bersama ya, terus besoknya jadi hari kejepit nasional, hari alias Harpitnas gitu. Karena Sabtu dan Minggu libur juga. Ada yang memang kayak liburnya kan dari hari apa kemarin teh, Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Buset, 5 hari ya, lumayan ya. Bukan lumayan lagi, ini mah seger gitu, kenyang. Cuman kalau misalnya ngomongin jalan raya di beberapa dua hari terakhir ya, hari kemarin sama hari ini, yang aku lihat sih di sosmed kemarin ya lancar-lancar aja gitu ya, karena aku kemarin gak kemana-mana ya. Di rumah aja bakar-bakar. Gak juga sih aku ngikut bakar-bakaran sebenarnya apa. Kemarin teh ngapain ya aku teh? Makan aja sih, makan sama keluarga juga, keluarga besar ya. Terus hari ini sedikit beredar dan lihat di jalan raya cukup lumayan lengang ya. Mungkin masih pada berkumpul barengan sama keluarga juga, atau mungkin pada mudik. Tapi ada beberapa juga yang udah masuk kantor di hari ini teman Fox, dan juga besok tentunya. Jadi dilanjut liburannya hari Sabtu dan juga Minggu gitu. Ada mungkin juga yang begadang gitu, terus badan pegal-pegal, terus juga tiba-tiba ngerasa kayak, aduh aku teh enak badan, ah ini mah tuh kamu teh ini deh coba ya, sediakan selalu apa, sediakan apa sih Ki? Makanan udah pasti ya. Makan yang kenyang dan bergizi teman Fox, dengan seratnya juga supaya lancar pencernaan. Dan juga sedia minyak balur sangga-sangga ya kan, bisa pakai yang klasik, yang ultimate juga ada travel size-nya juga. Jadi kalau misalnya kamu bepergian itu bisa bawa yang travel size, jadi nggak ribet gitu. Sebenarnya yang gede juga bisa juga sih, karena nggak besar-besar amat, yang 100 mili ya gitu teman Fox. Yuk share cerita kamu di 08122-4774-917, atau juga lewat Instagram @foxradio, atau lewat live chat di Fox Mobile Application juga boleh. Sambil kamu boleh pilih playlist yang pengen kamu dengerin malam hari ini, nemenin kamu mungkin yang lagi pada istirahat juga habis bakar-bakaran tadi, atau mungkin jalan-jalan hari ini, atau habis dari mana gitu ya. Boleh langsung kasih tahu sama Iki Bahari sampai dengan jam 10 malam.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Ini dia Colby Kyla, Falling For You teman Fox. Malam hari ini di Fox Night Show bareng sama Iki Bahari. Selamat malam kembali, Iki Bahari ucapin untuk kamu yang lagi dengerin aku dimanapun kamu berada ya. Lagi ngapain sih malam hari ini teman Fox? Ada yang lagi di jalan gak? Kira-kira abis dari mana? Kepo aku. Pengen tahu aja nih orang. Mau apa tuh? Ngomis langsung gak apa tuh, please ini. Ya semoga lagi happy-happy ya malam hari ini teman Fox, dimanapun kamu berada, bersama siapapun juga kamu berada, dan dengan apapun kamu menikmati hidangan malam hari ini juga. Selamat malam, selamat makan malam maksudnya untuk kamu yang sedang makan malam di jam 19.25. Sama gak jamnya? Sama kok kalau sama aku mah. Selamat makan malam ya, selamat berkumpul pokoknya. Dan selamat malam juga untuk kamu yang sudah ikutan join di WhatsAppnya Fox Radio malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang sudah ikutan join di Fox Night Show. Ada Kang Bembeng, selamat malam. Lagi apa Kang Bembeng? Baru ketemu lagi kita ya. Iya, soalnya iya ya, udah lama kita tidak bersua di on air Kang Bembeng ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya kalau jam segini tuh masih kerja, tapi gak tahu hari ini libur muridnya Kang Bembeng ini. Coba cik, kita baca, ini belum aku baca soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iki Bahari gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aku mah meskipun kemarin sempat ini ya, turbulensi sama cuaca ya. Tiba-tiba flu aku teh seminggu yang lalu, aduh, teh enakan lah pokoknya mah. Aku mah lebaran pertama kemarin masuk kerja. Asli, wow, keren. Dedicated pisan Kang Bembeng ya. Nggak kerja, nggak libur cina, dan pulang kerjanya bakar sate di rumah. Paling enak sama es durian tuh, mantep. Buset, asli ini teh, kambing sama durian. Kata aku mau mendingan kurangin. Itu terlalu ini sih menurut aku mah ya, terlalu gimana ya. Kolesterol. Tapi ada juga yang bilang katanya kambing itu nggak bikin kolesterol. Itu dia, makanya aku tadi sempat ucapkan juga di awal kalau misalnya kamu pengen tahu lebih jelasnya lagi perihal kalau makan daging kambing ini efeknya kalau kebanyakan gimana sih, katanya sama ahli gizi gitu ya, sama dokter-dokter terkait gitu. Tapi ada juga mitos yang bilang kalau, entah mitos atau fakta ya, tapi ada yang bilang kalau daging kambing bisa bikin kamu kolesterol cenah gitu, cenah ya. Correct me if I'm wrong guys ya. Gitu. Apalagi sama durian. Wah, ini mah ya, duh. Tidak terbayang sih. Mau request lagunya Ziva Magnolia, Kata-kata. Hatur nuhun sami-sami Kang Bembeng. Lu jangan enjoy ya, dengerin Fox Night Show malam hari ini di Antos. Nanti aku siapin dulu lagunya. Alright. Ada juga, selamat malam, kita sapa dulu orang Tasik. Ini ada Kang Johan di Tasik. Selamat malam. Lagi bakar-bakar kah Kang Johan ini? Atau udah beres bakar-bakarannya? Malam kayak kibari, selamat malam. Lagunya dukung aja cenah. Kayak katanya sakit, asli aku sakit kemarin. Alhamdulillah sekarang udah diberikan kesehatan kembali ya. Ini juga buat teman Fox yang mungkin lagi ngerasa kurang enak badan gitu ya, atau mungkin kurang istirahat, atau mungkin kebanyakan makan. Lekas pulih guys ya teman Fox. Lekas pulih, lekas sembuh, lekas beraktivitas, lekas semuanya ya. Dan selalu happy pastinya. Karena biasanya dengan happy teh kan biar menghilangkan stres gitu. Jadi meminimalisir yang namanya namru. Namru itu apa ya? Sakit gitu maksudnya ya. Terus juga mau kirim salam juga untuk anak saya. Jangan siap Kang Johan ya, Dehan Al-Fauzan. Ultah ke 18 tahun. Wes mantap, udah ini mah udah remaja ya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga lancar segalanya. Masih sekolah gak anaknya? 18 mah kalau salah udah lulus gak sih? 16 kelas 1, 17 oh masih sekolah kemarin ya, SMA kelas 3. Lancar lah pokoknya mah, semoga menjadi anak yang soleh juga dan berbakti kepada orang tua ya, amin. Alright, nanti aku siapin lagu yang sudah diminta tadi sama Kang Bembeng. Ziva Magnolia ya, Kata-kata. Siap, aman aja ya. Sekarang aku pengen puterin dulu lagu apa ini dulu deh. Untuk teman Fox juga yang mungkin malam hari ini lagi gak ngapa-ngapain gitu, gabut, gak apa ya. Emang kalau libur mah ada baiknya sih menurut aku, itu menyimpan tenaga dengan cara rebahan gitu. Tapi jangan all day long juga sih. Kalau rebahan 24 jam tuh kayak, jadi kayak cakwe gitu.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Sudah masuk ke jam kedua teman Fox dan masih barengan sama Iki Bahari. Tentunya dong ya di Fox Night Show sampai jam 10 malam. Kita masih ngobrolin juga pengalaman Idul Adha kamu di tahun ini. Sambil pilih playlist juga boleh ya. Sambil makan malam juga boleh. Sambil rebahan juga boleh. Sambil di jalan juga boleh. Hati-hati di jalan ya.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

Masih barengan sama Iki Bahari malam hari ini, teman Fox. Tentunya dong ya, kita masih sampai jam 10 malam. Terus sejam ya. This one is Snake Deep, Wish You Were Here. Band yang bakalan tampil di Indonesia di bulan Agustus nanti ya, teman Fox. Ada Snake Deep di salah satu event di Jakarta. Untuk kamu juga para Snake Deep mania ya. Buat kamu yang suka sama Snake Deep ya, sama kayak aku, nonton bareng, hayu ah. Agustus kalau gak salah. Kalau gak salah ya, maaf kalau salah. Pokoknya ada info di internet, teman Fox. Seru, bisa nostalgia juga sama lagu-lagu dari Neck Deep gitu ya. Mungkin untuk teman Fox yang memang remajanya di era 2000-an awal tuh pasti familiar sama lagu-lagu Neck Deep ya. Buat ikutin, buat yang ikutin skena musik pop-punk meren ya, atau punk gitu, atau ya jalur-jalur rock gitu. Selamat malam, Iki Bahari ucapin kembali untuk teman Fox yang malam hari ini masih stay tuned barengan sama aku ya. Terima kasih masih stay tuned, masih setia juga. Mungkin sekarang udah berubah, kalau tadi lagi rebahan, sekarang udah mulai krep-krep gitu ya, tidur kata aku. Atau mungkin buat kamu yang tadi di jalan, sekarang udah mau nyampe rumah, alhamdulillah. Ya, tapi buat yang masih berkutat dengan jalan raya gitu ya, tetap selamat berkendara ya, selamat sampai tujuan teman Fox. Dan tentunya juga jangan lupa mandi ya kalau pulang ke rumah. Apalagi mungkin buat kamu yang memanfaatkan waktu liburnya tuh dengan olahraga gitu. Karena sebagian banyak ya teman Iki Bahari, teman Fox yang aku lihat di sosial media gitu, mereka menghabiskan waktu liburnya tuh dengan berolahraga, which is bagus sebenarnya ya, supaya gak rebahan doang gitu. Ada yang padel gitu, ada yang jogging pagi, sorenya jogging lagi, ada yang nge-gym, ada, tapi kayaknya kalau nge-gym sih mungkin udah pada punya jadwal karena udah dibayar biasanya mah. Karena ya itu mah salah satu apa ya, olahraga yang sudah di booking gitu. Sebulanin gitu, kalau nggak datang terlebar ya. Ada mungkin bahkan juga yang udah member setahunan ada gitu. Tapi kalau misalnya kayak padel gitu, kalau kayak jogging atau lari, itu mah kan bisa dilakukan kapan aja ya. Karena kan apalagi padel gitu, datang bayar gitu. Kalau jogging mah sebenarnya bisa kapan aja. Cuman ya itu kadang suka berkutat dengan waktu gitu. Ada waktu sebenarnya tapi bentrok, bentroknya teh sama malas gitu. Nah itu tuh yang agak sulit untuk dikendalikan. Makanya perlahan lah, kalau saran dari Iki Bahari mah, kamu teh perlahan untuk mencoba merubah banyak hal gitu dari kebiasaan yang sedentari gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, diubah perlahan-lahan jadi kebiasaan baik, olahraga bareng ya. Sesimpel dengan kurangin begadang gitu. Terus olahraga, abis itu makannya apa ya, diperhatikan ya. Kalau diatur sih mungkin agak tricky. Tapi kalau misalnya diperhatikan kayak, oh hari ini aku belum makan ini misalnya, sayur-sayuran. Nah, masuki jadinya kan. Cukupilah maksudnya. Asupan seratnya kamu setiap hari, entah itu sampai buah, sama buah, atau mungkin sama serat, sama sayur maksudnya. Terus kayak, aduh hari ini belum dapat protein, gitu. Ribet sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi kalau udah terbiasa melakukan itu kayaknya akan lebih mudah mengaturnya gitu ya. Protein apa ya gitu, karena aduh daging mah tuh mahal. Sekarang mah kita lagi ini ya, lagi banyak daging kayaknya. Nah ini nih waktunya untuk memperbaiki protein. Kalau hari-hari lainnya mungkin bisa diganti dengan kayak ayam mungkin ya, atau mungkin sama telur deh minimal. Meskipun kamu suka banget sama mie instan yang campur telur, nggak apa-apa, yang penting ada telur sama sayur gitu. Yang aku dengar dari dokter Tirta ya, katanya nggak apa-apa sebenarnya makan mie, cuman ya alangkah lebih baiknya nggak tiap hari. Tapi kalau makan mie itu adalah makanannya favorit kamu gitu ya, imbangi dengan protein dan serat. Nah itu proteinnya tuh dari telur, seratnya tuh dari sayuran, bisa pakai sawi gitu, apalagi ya pakai waluh. Terlalu ribet sih kalau pakai waluh ya, apalagi pakai mengkudu gitu. Herbal sih sebenarnya itu, tapi kayaknya ribet. Yang mudah aja lah, bisa pakai timun gitu ya, pakai lejet, bisa lah pakai lejet, waluh-waluh juga gak sih. Atau pakai sawi lah, gampang kok dicari di tukang sayur banyak. Ya minimal pakai cengek kemarin ya, biar agak sehah dikit.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus Kutus Herbal.
0: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox nih ya, kan sekarang lagi musim ini ya, musim daging-dagingan lah. Lagi rame gitu ya, nyate dan lain-lain. Nah kalau misalnya kamu suka banget sama makanan yang dibakar, makanan yang cukup gosong gitu ya, itu tuh sering dianggap sebagai makanan yang bisa menambah cita rasa gitu ya. Aduh, kayak sate gitu kan, ikan bakar mungkin, atau ayam bakar dan lain-lain sebagainya. Tapi tahu gak sih dibalik rasanya, konsumsi makanan gosong ini bisa ngebawa resiko kesehatan. Makanya penting banget untuk memahami dampaknya supaya tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Makanan gosong ini biasanya muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi, seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng ya. Jadi permukaannya tuh berubah warna menjadi kehitaman gitu. Proses ini juga bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif untuk tubuh. Jadi kamu perlu banget untuk lebih bijak lagi dalam mengonsumsi makanan-makanan seperti itu, teman Fox ya. Selain mengurangi makanan gosong untuk mendapatkan khasiat yang pastinya untuk kesehatan lain-lainnya gitu ya, kamu bisa banget untuk selalu sedia dan balur badannya kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal alami tanpa efek samping, diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa digunakan oleh balita sampai dengan manula, dan bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, di Apotek Kimia Farma Century K24, dan tentunya di Fox Radio Network ya. Harga per botolnya untuk sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml itu adalah Rp170.000. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, teman Fox, kamu bisa banget nih untuk kepoin langsung aja websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Ari dirinya kunaon Pep?
2: Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan euy.
2: Ah, tong lier-lier Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si porokokok.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Day is over. Over. And night has come. Has come. With Fox Night Show.
5: Fox Radio, Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Teman Fox, aduh ini mah seru banget ya kalau Trans Studio Mall Bandung tuh selalu bikin event-event seru pastinya. Dan di bulan Mei ini ada event dengan tema May the Fun Be With You, teman Fox. Eventnya seru-seru di sana, ada launching Wuling Action Exhibition juga. Terus juga ada buat kamu nih yang suka sama brand fashion ya. Ada promo-promo khusus juga dari Hush Puppies Bazaar Sell Up to 80%. Terus juga ada event May Beat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Terus juga ada, ini juga untuk kamu yang suka sama otomotif gitu ya, ada event modifikasi mobil Indonesia Contest Exhibition juga pastinya. Dan selain itu ada berbagai event menarik lainnya yang hadir di Trans Studio Mall Bandung, seperti brewek massal Pokemon bareng Taro dan juga baking class Sugar Cookies and Cupcake Decor di Trans Studio Mall Bandung, teman Fox. Ya, taruh jangan sampai lewatin juga kalau misalnya kamu datang ke TSM Bandung. Untuk belanja hemat dengan Alopay Later di TSM Bandung ada penawaran spesial diskon up to 50%. Kumpulin juga kupon Spekta di Spekta Shopping Fast ya, untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, terus juga ada tiket pesawat sama dengan logam mulia. Dan kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam hadiah langsung tentunya di sana ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih, kamu bisa langsung hubungin Putri di nomor WhatsApp 0838-2269-8530 atau di 0228-60-12-000. Dan juga kamu bisa banget untuk follow Instagram dan X atau Twitternya ya, dari Trans Studio Mall Bandung di @TransStudioMallBandung. Makanya kalau pengen seru-seruan, pengen datang ke event-event seru, pengen dapetin promo dari berbelanja juga, wajib banget kamu buat datang ke Trans Studio Mall Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Masih ada Ki Bahari? Iya dong, pastinya ya. Kita masih ada satu jam lagi barengan teman Fox di Fox Night Show ya. Jadi masih boleh untuk ikutan WhatsApp. Yuk kirimin aja. Siapa tahu pengen kirim-kirim pesan, salam-salam mungkin, atau mungkin kamu juga hanya sedikit pengen cerita, boleh. Sambil pilih playlist lagu kesukaannya kamu juga boleh.
0: Sok, stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga. Sing ada lawan Niki Bahari di Fox Nacho malam hari ini. Mantan terbaik dari Govinda udah diputerin. Hah? Ya lagu ini mah mungkin bisa jadi perwakilan hati ya teman Fox. Aduh punten ya, ini mah bukan tertawa di atas penderitaan orang lain. Bukan punten ini mah ya, tapi mungkin lagu ini bisa jadi sedikit pengiring ya untuk kamu mungkin yang lagi galau. Aduh, sudahi galaumu ya, mari happy bersamaku. WhatsAppin aja mendingan Bang Brangken gitu teman Fox ya. Obrolin, ceritain sekarang juga pengen cerita apa boleh. Atau mungkin pengen cerita seputar Idul Adha kemarin juga boleh. Ya pilih lagunya juga boleh malam hari ini. 08122-4774-917 WhatsAppnya Fox Radio, atau lewat live chat di Fox Mobile Application, atau juga lewat Instagram at Fox Radio juga boleh. Dan selamat malam juga Iki Bari, pengen sapa Nana nih malam hari ini. Hai Nana, selamat Idul Adha. Idul Adha tahun ini aku biasa aja, cuma sholat id, udah itu, udah. Sama aku juga. Masak-masak hasil kurban suka nanti-nanti lagi, disimpan dulu di disimpan dulu aja dagingnya. Nah, aku juga sama di. Sama banget ini mah. Karena di rumahku mah emang yang masak cuma aku doang ya, jadi aku lagi malas gitu. Ada sih adik aku ada. Tapi lagi sama-sama malas, jadi ya udahlah dagingnya masukin kulkas dulu deh. Belum bakar-bakaran, belum bikin apa. Karena gak tahu kenapa ya masih, ah nanti weh gitu. Tanpa alasan itu Maya. Nah mau lagunya Sivia cina. Ada lagu apa aja ntar aku pilih. Cik ya, aku coba cek dulu Sivia Azizah ya. Set. Aduh ada Lifeline sama Butterfly. Kamu mau lagu yang mana coba? Nana masih ada gak? Oh ada, standby, keren. Stay tune terus ya Nana bareng sama aku. Butterfly boleh, aku siapin dulu ya. Nanti aku putar abis lagunya dari 510. Ini salah satu lagu atau band juga nih yang lagi aku favoritin teman Fox. Salah satu band bassnya di Bandung. Dan sekarang lagi oke banget lah parah. Buat kamu yang mungkin suka sama musik rock atau skena musik rock, ini rekomendasi. Buat yang belum tahu ya, tapi kalau yang udah tahu mungkin dengerin juga ada. Dan versi yang satu ini itu tuh ada versi yang di bukan mash up mungkinnya sebutannya ya. Mash up apa di sambungin apa ya sebutannya. Barengan sama Fiera Tail, Esa X Perih. Nah kalau ini mah kita versi originalnya dulu aja ya, puterin lagu ini agak sedikit biar semangat gitu di jam 9 ini. Mungkin buat kamu yang tahu lagunya, boleh sing along juga barengan sama aku di sini ya. Here we go, this is 510 Esa.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id. Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
3: Fox Radio. Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sanga-sanga. Ini dia Lenny dengan You, lagu yang sangat aku nikmati lagunya. Enakan soalnya ya. Ini juga salah satu band yang punya jadwal, dikabarkan ya punya jadwal bakalan datang ke Indonesia di tahun ini. Tapi aku tuh lupa belum apa gitu ya. Ya nantilah kita cari di internet. Soalnya aku dapat internet juga ya. Selamat malam kembali ke Baru Capin untuk teman Fox yang masih pada stay tuned malam hari ini. Buat Nana mungkin masih stay tuned, ada juga tadi siapa lagi ya, mungkin ada Kang Bembeng juga yang masih stay tuned malam hari ini. Dan malam hari ini juga selain Kang Johan ada juga anaknya, putra dari Abah Johan ya. Ini ada Dehan Alfauzan, katanya pengen lagunya Angie Carvalho yang remuk. Boleh, udah disiapin sama aku, tapi ditungguin ya, stay tuned aja dulu. Alright. Dan untuk kamu juga teman Fox yang mungkin pengen kirim masih boleh kok, sok. Tenang aja, masih ada waktu sampai jam 10. Nanti aku bacain ya. Atau mungkin kamu udah mulai istirahat karena ya pegal-pegal dan capek-capek itu tidak pernah bisa kita hindari ya, apalagi untuk yang setiap harinya aktif gitu. Aktif kerja, aktif olahraga, aktif rebahan juga pegel tahu. Meskipun kalau rebahan, kalau misalnya libur memang pengennya ngabisinnya buat rebahan doang ya. Karena aduh, cina gitu. Gerak dikit aduh gitu, kayak cacing ngelihat. Eits, cacing apa tuh? Begitu teman Fox ya. Makanya sebenarnya enggak ada apa ya, enggak ada alasan untuk tidak beraktivitas ya. Meskipun kadang ada agak-agak sedikit hoream gitu kalau lagi pegal-pegal. Nah, solusi buat pegal-pegal mah ya udah pasti ya. Ini mah aku mau nyaranin teman Fox. Karena di aku ini cekur ya. Cekur teh dalam artian pakai sebelum tidur, pas bangun tidur teh enakeun beureun teh gitu. Minyak balur sanga-sanga ya. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Nah, kamu bisa pilih yang mana aja ya. Kalau aku sih pakai yang ultimate. Karena aromanya enakeun. Jadi pas tidur teh kayak ada aroma terapinya gitu. Benar ini mah asli. Ada juga kalau misalnya pengen nyobain dulu ah, ya udah beli aja dulu yang travel size, bisa dibawa kemana-mana dengan ukuran 30 mili teman Fox ya. Harga berapa sih Ki? Ah, itu dia. Langsung datang ke sini aja ya. Kalau yang 100 mili tuh 170.000 buat yang klasik ya. Kalau yang ultimate-nya 230.000 100 mili. Is best. Cocok untuk digunakan sekeluargaan itu mah. Karena kan aku pulangnya malam wae ya. Kayak kalong, kayak Batman aku tuh sebenarnya. Jadi mudah banget pegal-pegal masuk angin gitu. Udah pakai itu aja tidur weh. Besoknya seger, enakin ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngerasa juga aduh kayaknya ini lagi transisi cuaca murinnya, jadi kayak ngerasa bersin-bersin gitu, atau bahkan ada yang tadi pegal-pegal, mungkin itu juga salah satu efeknya atau dampaknya ya. Dan kalau ngomongin bersin nih teman Fox, ternyata kalau misalnya kita bersin terlalu keras ya, kencang banget, wajweheo gitu. Ada yang bersinnya tuh waheng gitu. Ada yang cik gitu doang, ada yang pokoknya beda-beda lah. Apalagi kalau misalnya bersin bapak-bapak tuh, wes itu mah menggelegar seantero Bandung Raya meren ya. Mereka kan tahu kan kalau bersin bapak-bapak tuh semuanya keluar kayak gitu. Nah, kalau misalnya bersin terlalu keras itu bisa mendapatkan risiko yang cukup fatal teman Fox, karena bisa meretakkan tulang iga. Aduh, ngeri ya. Aduh ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Kalau misalnya nahan bersin, ya nahan misalnya nutup hidung apa gitu, jangan ya. Keluarin aja bersin mah teman Fox, tapi jauhin orang ya, karena takutnya ada apa gitu. Ya etika juga sih. Kalau misalnya lagi di tempat rame, bisa menutupi muka kamu dengan memasukkan kamu ke lubang leher baju gitu. Kayak bersinnya ke baju, ya kesana aja biar tidak ke orang lain ya. Bisa kalau aku gitu kalau tempat rame. Tapi kalau ada tempat yang sepi atau gimana, tempat sepi jadinya kan, yang gak terlalu rame, cari kesana kalau masih sempat. Karena kan itu hitungan detik ya. Ya paling mudah sih ke dalam baju aja lah. Kalaupun ada sparkling-sparklingnya, jadi buat diri sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya bersih tuh ada sparkling yang disertai dengan aroma-aroma, ya begitu. Nah, selain tadi bisa beresiko ya
meretakkan tulang iga. Terus kalau menahan juga bisa mengalami pecah pembuluh nadi. Amit-amit ya Allah, semoga dijauhkan ya, pembuluh nadi di kepala, leher, dan ya begitulah. Fatal lah pokoknya. Terus kalau misalnya memaksakan mata terbuka, kan bersin tuh pasti mata nutup gitu, yang keluar tuh ya dari hidung sama mulut gitu. Itu juga gak boleh karena dengan tekanan yang cukup tinggi itu berisiko untuk dampak yang terkena mata gitu. Mengerikan ya. Jadi keluarin aja lah. Seperti halnya kamu kalau lagi curhat sama teman kamu, teman Fox ya. Dikeluarin semuanya, ceritain semuanya gitu. Baru itu jelas ya ngobrol sambil nangis. Gak apa, kalau teman lagi curhat sebenarnya itu butuh teman untuk didengarkan ya. Kalau untuk saran nanti aja ketika dia lagi tenang. Ini mah menurut aku

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM.

Terima kasih banyak sudah barengan sama Iki Bahari malam hari ini teman Fox. Di Fox Night Show dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam ini. Terima kasih ya udah ikutan join WhatsApp juga, udah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Udah stay tune, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk kamu yang lagi dalam perjalanan ya. Selamat istirahat untuk yang sudah mau istirahat dan selamat makan untuk yang masih pada makan di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi besok teman Fox di jam yang sama 7 sampai dengan 10 malam di Fox Night Show hari Jumat besok ya. Di hari kejepit nasional ya. Terima kasih juga untuk all crew yang bertugas hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada salah-salah kata dari Iki Bahari atau ada perkataan yang kurang berkenan teman Fox ya. Mohon dimaafkan. Alright, kalau gitu selamat istirahat. Have a good night teman Fox. Dan kamu stay tune aja terus di Fox Radio Bandung karena playlist-playlistnya akan selalu menemani kamu dengan cihuy-cihuy ya, dan juga program-program yang sering bakalan selalu nemenin kamu dari pagi sampai dengan malam hari.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singa Dalawan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu melainkan niscaya Allah akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat, menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu. Tetapi Allah melihat, menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Bandung, siap-siap mengudara sampai tepat jam 9 nanti. Dan ini aduh.
1: Kenapa? Pak, bukan radio kita yang terakhir. Kenapa nangis?
2: Kan Senin juga kita.
1: Senin kenapa ya?
2: Senin tungguin seperti apa, coming soon. Jangan kemana-mana,
0: stay tune terus ya. Di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kalau lagi tidur sukanya dicas atau
0: dicas lah sukanya, tapi udah lama nih enggak dicas.
1: Ya kan ngecas mah gampang.
0: Itu di

0: aku punya handphone, satu lagi di rumah, mati terus, kayak suram banget gitu, karena udah lama nggak dicas.
1: Tapi kalau kalau handphone mah dicas, tapi jangan ditinggalin tidur.
0: Ya iyalah, jangan.
1: Lalu dia juga, maksudnya, iya karena kan dia juga butuh interaksi dengan kita-kita ya. Jadi tolong dipegang, dielus. Kalau ditinggalin tidur tuh, kalau misalnya apalagi malam Jumat, ah kan dia berharapnya pasti kan si handphone tuh Jumatnya keramas ya.
0: Ini aku udah lama. Kalau dicas ya, udah beres dicas, ajak ngobrol dulu.
1: Itu makanya.
0: Asli mau, mana?
1: Iya memang gitu. Terus ini dulu apa namanya, biasanya suka minum deh teh. Teh pucuk, ngerokok dulu. Bentar ya, kata handphone, bentar ya, boleh ngerokok lagi? Boleh sok atuh. Nah udah gitu, lanjut ah, katanya gitu, kata si handphone teh. Iya yeah, maksudnya dilanjut dicas kan.
0: Iya iya iya.
1: Ya udah gitu, sok kamu teman Fox, kalau ngecas handphone sukanya kayak gimana? Ditinggal tidur semalaman atau sering-sering? Mending sering-sering ngecas dah kata saya mah.
0: Jujur kalau aku ditinggal sambil tidur, padahal soalnya itu tidak boleh. Gak
1: boleh, bablas. Maksudnya kalau cuman dicas jam 2 subuh atau jam 4 bangun. Tapi sekarang mah kan fast charging ya. Mm-mm. Jadi fast charging mah cuman 30 menit juga beres. Makanya mending disering dicas dibanding sama. Kalau saya sih sekarang gitu, kalau mau tidur juga ya gitulah, paling sudah ada ditaker gitu itunya si jamnya. Oh aman lah gitu. Kalau enggak paling sering-sering ngecas we.
0: Kalau aku di gitu, itu ditinggal tidur karena soalnya kan aku handphone, semalam tuh tidur zet, bangun langsung subuh. Aku tuh jarang kayak kebangun lagi, alhamdulillahnya sekarang. Jadi benar-benar blek tidur, bangun pagi udah, jadi enggak pernah terisi. Jadi benar-benar ditinggal.
1: Dilihat pas bangun pas udah 100 tuh biasanya udah cabut aja. Soalnya takut ngefek ke handphone ya.
0: Iya.
1: Nanti rusak lagi.
0: Kalau sering dicas nanti melendung ya.
1: Betul. Iya, si baterainya.
0: Baterainya. Ya,
1: itu pun kalau dicasnya si apa namanya, aliran listriknya di dalam keluarnya. Kalau aliran listriknya keluar di luar mah gak akan melendung.
2: Ya gak akan masuk kan.
1: Gak akan, iya gak akan masuk. Coba kalau aliran listriknya keluar di di dalam, terus kondisinya lagi subur lagi si baterainya teh.
0: Dia ngomongin apa sih?
2: Baterai subur tuh gimana contohnya?
1: Kenapa?
0: Baterai subur
2: tuh gimana contohnya?
1: Ini baterai subur.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
1: Hari Jumat ya?
0: Jumat
1: berkah. Tapi seperti biasa kalau Jumat Pak, kita mau ngucapin terima kasih dan selamat pagi buat Fahri yang kemarin lama banget di sini. Seneng dia lagi ketemu sama teman-teman siapa? Zafi Manaf. Fahri, Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat Jumat berkah Mawong, Budisa, Mas Jojo, Mas Kemira, Apian Fei, sama Fadi Jamplas. Oh, lagi DJ suka jadi dia. Baru jalan katanya. Pagi Bandung mau request lagunya The Rain yang terlalu indah atau Limp Bizkit yang Rolling Rolling Rolling Rolling. Nah, itu terima kasih. Hati-hati di jalan, Fahri.
0: Oke.
1: Okay. Hari ini mau kemana? Di sini ada artis nggak hari ini?
2: Ada.
0: Jam berapa?
2: 10 sama jam 1.
0: Oh, berarti 10. Mau kesini kayaknya Fahri.
1: Fahri mau kesini nih.
0: Siapa ada tuh? Siapa?
2: Sekarang tuh jam 10 Abizar.
1: Abizar itu anaknya itu. Anaknya Uje.
2: Almarhum Uje.
1: Bukan ya?
0: Abizar
1: bukan ya?
0: Kan kayaknya beda Abizar.
1: Oh, beda kali. Ya. Ya udah deh. Oke, okay, Fahri.
0: Terima kasih Fahri.
1: Thank you very much, Fahri.
0: Terus ada Kang Apuy.
1: Kalaka ini.
0: Cibaduyut. Ngopi Mang Awong, Budisa, siap. Mang Mul, Mang Lanjut. Jojo, Wapian. Wow, obrolan orang dewasa nih pagi-pagi.
1: Iya, ngecas. Enggak, memang ngecas handphone.
0: Kalau ngecasnya naonnya? Ya ngecas batu.
1: Kalau ngecas tuh biasanya kalau ketemu sama orang, cas.
0: Cas dulu dong.
1: Jadi body ketemu body lah kalau cas mah.
0: Nah, mulai. Laguan ah. Silver Chair yang Greatest View. Salamnya untuk Johan, Tasik, Salma, Fahri, Teh Nani, Jajat, Pasco, Beng, Eko, Chandra, Ramdut, Jemia, Clara, semua teman Fox aja. Atur nuhun.
1: Selamat kopi, Mang Apuy.
0: Sama.
1: Biasanya suka mereportase nih lalin di Cibaduyut seperti apa di depan TVRI Bandung misalnya kan Apuy mah ya. Tapi kalau misal kita ngomongin tentang masalah ngecas handphone nih, sekali lagi kita mau nanya sama teman-teman nih. Kalau ngecas handphone, sukanya kayak gimana? Ditinggal tidur semalaman atau sering-sering ngecas? Kalau aku kan tadi mending sering-sering lah. Kalau bisa ditinggal tidur semalaman.
0: Jojo.
2: Aku tergantung hari.
1: Kalau misalnya
2: kalau kerja semalaman.
0: Kalau weekend
2: cas terus menerus.
1: Oh gitu.
2: Handphone terus.
1: Iya, karena kan handphone terus dipegangnya gitu, enggak ada aktivitas lain.
0: Oke, mulu dia mah ya,
1: Jojo. Gamers. Tapi kan kalau lagi dipakai kan biasanya enggak boleh di-charge juga.
2: Iya.
1: Harusnya
2: simpan dulu.
0: Harusnya sambil disimpan.
2: 80% pakai lagi.
1: Di-charge lagi. Oh, sama kalau aku tuh enggak sampai nol banget. Jadi kalau 50 baru di-charge atau 30 lah baru di-charge.
0: Aku 10%.
1: Hah?
2: 20 aku mah.
1: 20. Aku 50 di-charge karena malas ke-charge lagi aja. Kondisinya kalau misalnya udah mepet banget terus kalau bisa di kantor terus mau lagi lanjutin ke ada event atau misalnya mau ketemu orang ya di-charge-nya di kantor gitu.
0: Pian. Pian.
1: Halo.
0: Pian.
3: Jarang di-cas, sematinya aja.
0: Oh. Sematinya aja.
1: Semati di-cas gitu. Oh gitu. Mana geus ikhlas ya, Yan? Geus tahap ikhlas sih, Vian. Tapi kan maksudnya handphone kan?
3: Ada,
0: tapi handphone. Enggak digadein tuh.
1: Enggak. Aktivitas kan pasti handphone pasti aya kan maksudnya dengan ya kan WhatsApp dan segala macam. Jadi kalau
3: enggak terlalu aduh habis ketemu habis.
1: Oh, biarin aja.
0: Oh, enggak gitu. Ada yang hubungin ya, juga mungkin.
1: Iya. Dan mungkin dia kan kalau lihat handphone-nya kan sering mati ya.
0: Iya.
1: Ya, takut ribut kalau jadi.

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: Sebelum ketemu sama Bandung hari ini, jangan lupa dong teman Fox
6: ya. Kita ketemu ya. Babi dulu.
5: Bukan.
6: Si Lisa tiba-tiba lagi ngomongin, oh mawong aku kemarin ketemu mimpi-mimpi ketemu sama babi. Ketemunya kecewa. Ada kecewa ada babi gimana sih, Dis?
5: Tapi memang kadang semalam aku bobonya nyenyak banget karena aku balur pakai minyak sama-sama klasik dong.
6: Paten ini mau paten.
5: Membantu penyembuhan penyembuhan berbagai penyakit degeneratif, nyeri otot, bikin badan jadi tambah fit buat kebesokan harinya pas bangun ya. Ngerasa banget aku memang seperti instruksi dari Bambang Pranoto dan juga Ibu Riva, pakai terus minyak sangat-sangat gitu.
6: Gak sopan Bambang Pranoto, babe.
5: Babe.
6: Iya, iya, iya. Kenal banget ah.
5: Iya, iya, babe Bambang babe. Pranoto nah, maksudnya itu. Gitu. Sama kayak Presiden Prabowo Subianto juga yang menginstruksikan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung penuh rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Dan menurut Om Farhan, dengan adanya reaktivasi Bandara Husein Sastranegara ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
7: Jadi sebagai bentuk dukungan, Pemkot Bandung akan melakukan sejumlah pembenahan infrastruktur penunjang, khususnya di Maju Jaya Makanan Padang. Penunjang? Tunjang itu enak tuh. Jadi khususnya akses menuju bandara, salah satu yang jadi prioritas itu adalah perbaikan jalur masuk ke bandara dan keluar bandara gitu ya. Jadi menuju kawasan bandara termasuk akses dari arah Tol Pasteur melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia dan Kompleks TNI AU. Jadi mudah-mudahan, jadi selama ini kalau dari Pasteur itu biasanya kita menuju bandara itu tetap di pintunya satu tuh Jo.
6: Betul.
7: Nah mudah-mudahan kan ada pintu belakang tuh
6: ya.
7: Nah yang di kawasan apa namanya TNI AU itu bisa dipergunakan.
6: Gunung Batu.
7: Bukan dari Gunung Batu, daerah itu, daerah Pajajarannya.
6: Oh,
7: yang di ujung,
6: yang
7: di belakang
6: turunan itu.
7: Ah, flyover. Nah itu bisa dipergunakan mudah-mudahan.
5: Ayo ader ah.
7: Apa?
5: Cepet ini mudah-mudahan. Aku gak sabar pengen liburan.
7: Liburan kemana?
5: Ke
7: kemana?
5: Aku
7: liburan kemana?
5: Ke Garut.
7: Garut gak usah pakai pesawat, pakai babi aja.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Fox News.
1: Rupiah terus melemah, stimulus ekonomi dinilai tidak cukup, dilansir dari kompas.com. Stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada semester 2 2026 dinilai hanya akan efektif dalam jangka pendek apabila tekanan terhadap rupiah dan juga kondisi global tidak semakin memperburuk. Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Safiuddin Karimi mengatakan paket stimulus memang dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi.
2: Menurut dia, diskon transportasi dapat meningkatkan mobilitas dan mendorong belanja masyarakat dalam jangka pendek. Sementara insentif pajak bisa memberi ruang nafas bagi rumah tangga maupun dunia usaha. Namun Syafruddin mengingatkan pelemahan rupiah tetap menjadi ancaman utama karena dapat meningkatkan biaya impor energi, bahan baku hingga ekspektasi kenaikan harga.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini mah gak usah dibantah ya, kalau hari Jumat tuh seperti biasa nanti ada baskom, bahas komentar sama Taci Fox, tata rucingnya di Fox. Sok siapin segala sesuatu tentang tebak-tebakannya, kita jawab.
1: Oke, okay. Ayo tata rucing aja kirimin apa ya, apa ya. Oh, udah nanti aja. Mikirnya harus sudah pada detik ini, aduh nanti aja ya siapin sekarang.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.